Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, program Siti diperluas ke setiap pusat pelancongan. UMS sahut seruan KPT depani cabaran krisis tenaga global. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM.

0: Terus memperkukuh peranan dalam isu pekerjaan dan hubungan perusahaan di Borneo. Ia dilaksana menerusi seminar sambutan Bulan Pekerja Borneo 2026 baru-baru ini. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan merangkap pensyarah kanan Program Hubungan Industri Dr. K.Y. Sabaria K. Muhammad Yusof berkata, seminar itu membincangkan cabaran dunia pekerjaan di Sabah dan Sarawak. Selain memberi ruang untuk berkongsi pandangan serta hasil penyelidikan berkaitan isu tenaga kerja. Seminar bertemakan wacana Menara Gading, Evolusi Kerjaya, Perburuhan dan Dinamika Hubungan Pekerjaan menghimpunkan ahli akademik, agensi kerajaan serta pemain industri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Ke berita selanjutnya. Forum Anjung At-Taqwa bertajuk Guru Murabi Pelita Sepanjang Zaman bertepatan dengan sambutan Hari Guru tahun ini. Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra berkata, forum itu menekankan peranan guru dalam mendidik masyarakat sekaligus melahirkan modal insan berkualiti.
2: Pendidikan akhlak adalah yang lebih penting. Ini di-sharing bersama guru dan juga oleh para ibu bapa. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama. Guru hanya pelengkap, tetapi yang madrasah yang utama, yang awal adalah dari rumah sekali untuk mendidik anak-anak.
0: Datuk Pangeran Saifuddin ditemui selepas forum berkenaan yang diadakan sempena sambutan Hari Guru di Surau Darul Ulum, Kampung Berundong Papar. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM disampaikan oleh Pengarah Pusat Islam UMS Dr. Sarip Adul dan Guru SMK Agama Kota Kinabalu Muhammad Nasir Muhammad Mursal. Sementara itu, Pengarah Pusat Islam UMS Dr. Sarip Adul berkata, guru adalah tonggak kejayaan sistem pendidikan negara sekaligus menjadi penggerak utama membentuk modal insan berkualiti, berakhlak mulia dan berdaya saing.
3: Profesion perguruan ini semakin dianggap mulia, bahkan kalau kita lihat sekarang pun permohonan kemasukan untuk menjadi guru ni di institusi perguruan di Malaysia tak mudah. Maksudnya tapisan sangat ketat kalau banding dengan dulu.
0: Dr. Sarip Adul. Penyertaan kategori terbuka bagi pertandingan Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri tahun ini diperluas kepada peserta seawal usia 13 tahun. Pengerusi pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri 2026, Dato' Evaritus Gungkit berkata, pendekatan itu diambil bagi memberi peluang yang lebih inklusif kepada bakat muda tempatan.
4: Kalau dulu 17 ke 59, tapi tahun ini syarat turun pergi 13. Dazanak 1 hingga 12, yang terbuka 13 hingga 59. Harap-harap ada yang masuk panel lah, yang 14, 15 gitu. Jadi saya ingat tahun ini kualiti persembahan ataupun keterampilan peserta-peserta ini menjadikan Sugandoi ini sebagai platform mereka untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi lah.
0: Dato' Evaritus menyatakan demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Gabungan peserta pelbagai generasi itu dijangka mewujudkan persaingan sihat sekaligus meningkatkan standard persembahan pertandingan tahun ini. Tarikh akhir penyertaan ditetapkan sehingga 5 petang 16 Mei ini. Setakat ini, sebanyak 52 penyertaan telah diterima. Pertandingan akhir Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri 2026 akan berlangsung di Hong Kot Kuisaan KDCAP Nampang 23 Mei ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Program Siti diperluas ke setiap pusat pelancongan. UMS sahut seruan KPT depani cabaran krisis tenaga global. Sekian, berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Ray Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai Nur Lela, ala hai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Sudah pun masuk di jam yang ketiga RNR pagi ini bersama Edwin sampai 12:30 hari ini. Yang sedang bersarapan tu, selamat meneruskan sarapan anda. Makan apa tu? Nasi lemak kah? Makan mihun goreng kah? Makan apa sejakah pagi ini? Selamat bersarapan. Sambil-sambil kamu dengar dan juga kita mau baca ucapan yang dikirimkan di WhatsApp 019-490-4848. Okey, kita ada Hani Mahani. Hani Mahani ni, anaknya adalah seorang cikgu ataupun guru. Jadi dia mau ucapkan selamat hari guru buat anaknya, iaitu Cikgu Muhammad Najib yang bertugas di SK Mangkang Kawagu Tongot Telupit. Juga dia mau ucapkan buat guru-guru yang bergelar cikgu di mana saya berada, tidak lupa juga cikgu yang pernah mengajar dia pada dahulu kala. Terima kasih cikgu. Terima kasih juga Hani Mahani untuk ucapannya di WhatsApp. Lepas tu kita ada juga ni ucapannya dikirimkan oleh Jenny. Dia bilang salam ceria Sabtu ini, dia ingin ucapkan selamat hari guru buat semua guru-guru di SK Jaya Baru Keningau. Semoga semua cikgu akan sentiasa sihat selalu, tabah menghadapi karenah pelajar-pelajar. Dan dia ingin ucapkan selamat hari jadi juga kepada buat antinya yang comel, Noe Patricia Mikat, sweet 50 years old. Semoga ini terjadi dalam hidupmu. Wah, hari ini juga kan hari jadi 16 Mei. Terima kasih untuk perkongsiannya. Si Marsa juga ada kasih bagi tahu di sini ni, di tempatnya ini hujan agak mendung sedikit, dia bilang. Oh, okey Marsa, apa yang penting semuanya okey lah kan. Dia mau juga ucapkan selamat hari guru kepada bekas cikgu dia, iaitu Cikgu Nahar Abdul Karim, Cikgu Justin Naina, yang mengajar dia tidak pandai membaca jadi pandai membaca. Wow, dan selalu lulus dalam pelajaran bahasa Malaysia sebab dia memang minat dengan bahasa Malaysia. Lemah di matematik, tetapi apapun terima kasih cikgu, dia bilang. Okey, betul, banyak jasa cikgu yang kita ingat. Macam Edwin pun lemah dalam bahasa Inggeris dulu. Ada guru, dia juga merangkap guru kelas, banyak yang ajar kami dalam bahasa Inggeris dari segi sebutan, dia ajar kami juga dengan cara yang lain, contohnya dengan lagu-lagu dalam bahasa Inggeris. Jadi itu juga banyak membantu kami untuk orang bilang lagi menguasai bahasa Inggeris dari segi sebutan. Wah, bagus kan? Terima kasih cikgu, peranan anda memang tidak akan kami lupai. Harganya itu terlalu mahal untuk kami bayar. I say begitu kan. Okey, lain terus. Ini dia Ella dan juga Azlan in the Typewriter, Cinta Dahulu Kala. Sampai FM.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: sudah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Sabah FM bagus ba. Okey, jangan lupa juga hari ini 16 Mei kita akan siarkan konsert 80-70 siaran tertunda di TV2. Malam ini maksudnya. Malam ini okey, di TV2 9 malam anda boleh saksikan konsert 80-70 yang terlepas minggu lalu yang tidak dapat datang ataupun tidak dapat juga saksikan di RTM Click serta di laman media sosial. Malam ini TV2 kita ulang siar. Bukan ulang siar, siaran tertunda. Encore begitu kan namanya. Bermula 9 malam di TV2 untuk konsert 80-70. Ada Ricky Mara, Ramla Ram, Afiq Shahzwan, Siti Pajahamin, Joy, Dania, siapa lagi ya? Haziq Rosby. Dan ramai lagi lah akan bersama-sama anda pada malam ini. Jadi pastikan kamu terus lock TV2 ataupun boleh saksikan juga di Facebook RTM Sabah, sebab kita akan paparkan juga di situ secara serentak pada malam ini, okey? Jadi kamu jangan orang bilang terlepaslah, alah yang minggu lalu mau datang tapi indah orang bilang indah kesampaian, indah tercapai mau datang PGITCC. Malam ini kamu datanglah, okey? Bukan datang tapi kamu saksikan di TV2. Bukan pula malam ni kamu datang di ITCC tapi kamu saksikan di TV2 untuk konsert 80-70. Lain terus, ini dia lagu dari Haziq Rosby, salah seorang artis yang juga membuat persembahan dalam konsert 80-70 Sabah FM.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus banget.

Sabah FM bagus buat. Terima kasih kamu terus dengar bersama Edwin sampai 12:30 hari ini dalam RNR Relax dan Rehat edisi 16 Mei 2026. Kalau hujung-hujung minggu ataupun mungkin akan datang cuti sekolah ini, ramai yang akan melangsungkan perkahwinan, buat kenduri, pertunangan, hari jadi ataupun apa-apa jalan majlis. Selalunya kalau kenduri ini kan ataupun majlis perkahwinan lah, selalunya kita akan bagi door gift kan. Door gift tu macam-macam lah. Ada yang bagi senduk nasi, ada yang bagi potong kuku, ada yang lebih unik, dia bagi satu tray telur. Lepas tu dia bagi macam-macam lah. Door gift tu ikut kreativiti tuan rumah ataupun mereka yang melangsungkan majlis tersebut. Tapi Edwin terbaca satu artikel ni, ini ada di Jakarta, Indonesia. Sebuah majlis kesyukuran mengundang perhatian apabila tetamu menerima bukan makanan, bukan barangan, tetapi sangkar beserta burung di dalamnya sebagai cenderahati ataupun sebagai door gift. Wow, okay, hewan peliharaan lah bukan ni. Jadi ada satu video yang dimuat naik di TikTok ni, sejumlah tetamu bawa pulang sangkar kecil dengan burung di dalamnya. Dan selain sangkar burung, sangkar dan juga burung, mereka juga menerima bakul buluh berisi nasi serta lauk. Uyo, bagus ini, murah hati oh dia punya tuan rumah ataupun yang penganjur majlis ni kan. Jadi ada juga yang melihat bahawa pengagihan buat tangan itu dibuat susulan hobi tuan rumah ataupun kecintaan penduduk setempat untuk memelihara burung. Wah, dan rakaman itu menjadi tular serta menimbul pelbagai reaksi lah. Ada yang bilang, wow, untungnya, woi, berapa lah itu kos disediakan oleh tuan rumah, begitu kan? Tapi mungkin ini rasanya limited edition, okay? Tidak semua lah. Mungkin yang terawal, 30 terawal pengunjung dapat sangkar dan juga burung. Lepas itu ada lagi makanan, nasi serta lauk. Macam-macam lah kan kreativiti ni. Ada yang ikut hobi, ada yang ikut orang bilang trend semasa, jadi viral. Jadi itu keunikan yang ada. Yang penting, apapun door gift yang ada berikan, kecil ataupun besar, murah ataupun mahal, itu amat-amat berguna. Jadikannya sangat-sangat berguna kepada penerimanya. Itu lagi bermakna. Walaupun murah kan, tapi kalau berguna betul-betul, contohnya sinduk nasi kayu, berguna, memang akan diguna di rumah. Contoh kan, gitu kan. Jadi bolehlah fikir-fikirkan. Kalau kamu mau melangsungkan majlis apa-apa akan datang ini, mau fikir door gift apa, pilihlah yang orang akan guna dan orang akan ingat sebagai kenang-kenangan. Begitu kan. Baik, selepas ini utama 9 pagi kita akan ikuti dalam perkembangannya dari Kuala Lumpur. Dan selepas itu seperti biasa hari Sabtu dan Ahad kita ada 20 jejak masa muzik dulu hingga kini. Hari ini bersama dengan Edit bermula 9 selepas berita nanti sampailah 11 pagi. Okay? Dan Edwin akan kembali 11 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Jam yang terakhir untuk RNR sesi yang pertama untuk edisi hari ini. Okay? Jadi terus berhibur bersama kami. Ini dia Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Die with a Smile. Sampai FM.

0: Tan telah mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
1: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengadil luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Selamat pagi, selamat berhujung minggu kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kali ini, minggu ini anda bersama dengan saya DJ Edith. Edith pinjam dulu 2 jam masa bersama dengan anda hujung minggu ini dengan lagu-lagu yang akan membawa kita menggamit kenangan, nostalgia, mengimbau kembali zaman-zaman dahulu kala kan. Era 80-an sehinggalah 2000-an sehinggalah nadi denyutan terkini. Okey, baik, kita mulakan dengan pusingan yang pertama. Kita akan dengarkan 3 buah lagu menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan sebagai pembuka tirai, kita akan dengarkan lagu Camellia, lagu yang bertajuk 12345, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1999 dan komposernya oleh Azlan Abu Hassan dan juga penulis lirik lagu oleh Ucu. Seterusnya lagu Projector Band yang bertajuk Sinar Pelangi, lagu ini dipopularkan pada tahun 2024 yang mana komposernya oleh Jawa Suki dan penulis lirik lagu oleh Apit PB, Haziq, Wan Akira dan juga Zinal PB. Lagu seterusnya Chap E yang bertajuk Kita Cuma Kawan, lagu ini dipopularkan pada tahun 2020 dan penulis lirik lagu dan komposernya dihasilkan oleh Chap E sendiri ataupun nama sebenarnya Muhammad Syahrul Ashlin. Jadi 3 buah lagu yang kita akan dengarkan pusingan yang pertama, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, kembali bersama menerusi pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kalau tadi kita dengarkan lagu Camellia 12345, lagu projek The Band Sinar Pelangi dan lagu Cap E Kita Cuma Kawan. Dan pusingan yang kedua ni, tiga lagi buah lagu Edith akan bawakan kepada anda. Lagu yang bertajuk Love Hangover, nyanyian daripada Jenny, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun lalu 2025, komposernya Jenny dan Ido Michleni, manakala penulis lirik lagu Ido Michleni diikuti Dominic, Megan Bulow, Blaze Carly dan David Workman. Lagu seterusnya, lagu Bukan Ku Tak Sudi, nyanyian daripada Iklim, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1997, komposernya Reza dan penulis lirik lagu Ajay dan Arab. Lagu yang ketiga menerusi pusingan yang kedua, antara Anyir dan Jakarta, lagu yang dipopularkan daripada kumpulan Gemilang pada tahun 1986 dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Odi Agam. Jadi itu dia tiga lagi buah lagu pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita sudah pun memasuki pusingan yang ketiga. Dan seperti biasa, kali ini kita akan dengarkan lagu dari kumpulan Feminine. Lagu yang bertajuk Untukmu. Lagu ini telah pun menjadi popular pada tahun 1993. Dan penulis lirik komposer lagu ini oleh Edri Abdul Halim digabungkan bersama dengan Norman Abdul Halim. Lagu seterusnya, lagu Sayang Orang Yang Sama. Lagu ini nyanyian oleh Adira yang mana menjadi popular pada tahun ini, iaitu 2026, yang mana komposernya oleh Mas Dewanga dan Jova DeVito. Penulis lirik lagunya oleh Dato' Aris Abdul Rahman dan Mas Dewanga dan juga Jova DeVito. Jadi itu dia dua lagi lagu menerusi pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Seterusnya lagu Mantra Cinta, lagu nyanyian dari Rizky Febian. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2020. Komposisinya dan penulis lirik lagu iaitu Donny Maula dan juga Rizky Febian. Jadi tiga lagi lagu pusingan yang keempat untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Sebastian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hello bang, dah masak. Nak balik pukul berapa?
1: Dah masak apa? Tak sedap. Ha, awak makanlah dulu. Saya makan di luar.
0: Kenapa ni? Sedih aja. Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
2: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
1: Sayang dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
3: Hebatnya Cap Mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi Cap Mata.
4: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Ya, baik, pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Tidak sedar kita kini berada di pusingan yang kelima, Zuda. Okey, lagu kali ini kita akan dengarkan lagu Jerat Percintaan, nyanyian daripada Dato' Siti Nurhaliza, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1996, yang mana dihasilkan komposernya Adnan Abu Hassan dan penulis lirik lagu Othman Zainuddin dan juga Hani MJ. Lagu seterusnya yang bertajuk Nara, nyanyian daripada Mimi Fly. Lagu ini menjadi popular pada tahun lalu, iaitu 2025, dan komposer penulis lirik lagu untuk karya ini oleh Mimi Fly dan Curly. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang kelima ini, lagu yang bertajuk Isabella, nyanyian daripada Dato' Jamal Abdillah. Lagu ini menjadi popular pada tahun 1989, yang mana komposernya oleh Dato' M. Nasir. Dan lagu ini sebenarnya lagu asal dipopularkan oleh kumpulan Search dalam album Fenomena 1989. Jadi tiga lagi buah lagu kita akan dengarkan di pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edit dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, nampaknya sampai sini saja pertemuan kita untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan saya DJ Edi. Terima kasih untuk anda pinjamkan 2 jam masa anda untuk rancangan ini. Okey, baik, apapun untuk pengakhiran ni kita ada pusingan yang terakhir, pusingan yang ketujuh. Kita ada 3 lagi buah lagu untuk kita dengarkan dan lagu yang bertajuk Masa. Lagu ini dinyanyikan oleh Naki dan juga Fahimi, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 2024. Penulis lirik lagu dan komposernya oleh Fahimi Rahmat dan Darren Sebastian. Lagu seterusnya, Milik Siapakah Gadis Ini? Lagu ini dinyanyikan dipopularkan oleh Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad, di mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1986. Komposernya oleh Dato' M. Nasir dan penulis lirik lagu oleh Siso Kapratasa dan juga S. Amin Shahab. Okey, dan lagu seterusnya, lagu yang menjadi penutup tirai, lagu La Lisa, lagu yang dinyanyikan oleh Lisa, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 2021, yang mana komposernya dan penulis lirik lagu oleh Teddy dan Arti. Jadi tiga lagi lagu dalam pusingan yang terakhir ini, pusingan yang ketujuh, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk minggu kali ini. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan saya DJ Edi. Sampai sini saja, sampai kita bersua lagi. Bye.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Puluh lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah di jam yang terakhir bersama Edwin dalam RNR sampai 12 tengah hari ini. Kalau tadi bersama dengan Edith untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini yang terlepas, jangan risau. Besok pun ada lagi ulangannya selepas berita utama 9 pagi sampailah 11 pagi. Okey? Hari ini kalau 16 Mei ni banyak acara yang berlangsung juga di daerah, khususnya sambutan Pesta Kaamatan. Dan kalau di peringkat negeri juga sudah berlangsung sana di Hongkot Khoi Saan, hari ini ada acara yang berlangsung menjelang 1 tengah hari ataupun 11 petang nanti. Mau tahu apa dia? Selepas ini Edwin kongsikan untuk anda. Lain terus, Ernie Zakri, Nostalgia Sabah FM.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Kilang Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

semoga sarap suka kenyit mata. Kenapa sekarang lagak gaya macam kasim baba? Cuaca makin cerah yang di luar bagaimana? Walau tusuk duri takkan

Bin Laden dengan tajuk lagunya Rampung. Anda sedang dengar dalam RNR bersama Edwin sampailah 12 tengah hari ini. Kemudian Pesta Kaamatan memang sudah dapat dirasai sejak awal Mei lagi sampailah sekarang ini 16 Mei. Dan kalau di peringkat negeri bermula hari ini, sana hongkot kuasaan. Acara yang berlangsung hari ini ataupun petang nanti 1 tengah hari dan juga 6 petang, iaitu pertandingan akhir Momohis, Menangon dan juga Momoroisol peringkat negeri, serta majlis perasmian pertandingan Momohis, Menangon dan juga Momoroisol peringkat negeri bagi tahun 2026. Jadi kamu boleh hadir di sana di Hongkot Kuasaan Pinampang, boleh datang di sana untuk tengok sendiri kalau pertandingan Momohis, Menangon dan juga Momoroisol ni dia macam pertandingan bercerita, ada yang bersaja, bersyair dalam bahasa etnik. Memang menarik. Hari itu kita juga ada bawa temu bual berkenaan dengan pertandingan ini yang dikendalikan juga bersama-sama oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Jadi bolehlah hadir, tengok dan sokong. Mungkin ada dalam kalangan tu anak anda, saudara anda, anak buah kah, cousin kah, sokong dorang untuk berikan semangat dan juga bertanding dalam acara ini, Momohis, Menangon dan juga Momoroisol. Kalau petang ini berlangsung pada 1 tengah hari, itu untuk pertandingan, dan seterusnya disusuli dengan majlis penutupan ataupun perasmian pertandingan tersebut pada 6 petang nanti. Okey, bolehlah datang beramai-ramai ataupun boleh saksikan di laman Facebook, juga ada disiarkan secara maya. Okey, lain terus ini dia.

0: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Masih bersama Edwin dalam RNR sampai 12:30 hari ini. Terima kasih kamu yang stream kami di RTM Klik dan juga dengar kami melalui portal radio.rtm.gov.my. Kalau selanjutnya bagi anda yang ada anak kecil kan, balik kampung ataupun jalan jauh kah, jalan sikit kah anak kecil dan diletakkan di kerusi keselamatan kanak-kanak di belakang, mungkin anda terfikir, "Wih, kenapa kalau di rumah susah betul mau tidur, tapi kalau anak kecil tu sudah duduk di kereta kerusi keselamatan tu di kereta, sekejap betul tertidur, tak payah dikasih dodoi." Ada sebabnya kenapa bayi mudah tidur dalam kereta. Okey, Edwin pun baru tahu juga ni, terbaca satu artikel ni. Yang pertama disebabkan oleh apabila di dalam kenderaan, bayi merasakan goyangan lembut, getaran dan pergerakan statik dalam kereta memberikan rasa selamat seperti di alam rahim. Oh, dia macam terhayun-hayun sikit, dia bergegar-gegar sedikit. Jadi itu menyebabkan dia macam terimbau ataupun teringat kembali macam mana keadaan bayi tersebut semasa berada di dalam rahim. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ada white noise, bunyi deruman enjin ataupun white noise yang sekata menyekat bunyi bising dari luar dan telah membantu merangsang bayi kena lebih lena, lebih cepat. Oh, okey, bunyi enjin punya, kita harap ingatkan bunyi enjin tu bising. Tapi ini kalau enjin yang senyap lah, kalau enjin yang exhaustnya besar tu memang tidak lah kalian. Dan juga pergerakannya terhad. So kita letakkan bayi di kerusi keselamatan tu kan, jadi pergerakan terhad dalam tempo tempat duduk bayi tu ataupun baby car seat juga salah satu faktor bayi mudah lena seperti sedang dibedung ataupun bayi kurang terkejut. Ialah sebab dia diikat tali pinggang, tali keselamatannya tu kan, lepas tu dalam duduk begitu lagi posisi yang selamat, itu sebabnya rasa macam kena dukung saja. Itulah sebabnya kenapa bayi mudah tidur dengan cepat tanpa didodoi. Kalau kita letak saja kereta jalan sikit, wuih, rupanya tidur sudah dengan nyenyak. Okey, jadi cerita pasal meletakkan bayi ataupun anak kecil di tempat duduk keselamatan di belakang tu, baby car seat tu, bagi Iwapa jangan lupa juga cek juga kalau ada bawa anak-anak kecil tu sebelum keluar ataupun meninggalkan kenderaan ataupun kemana-mana saja, sekejap kah lama kah, cek dulu keadaan anak di belakang, takut tertinggal, terlupa ataupun terbiar begitu lama dalam keadaan yang panas, terkurung lagi. Jadi itu juga kena menjadi perhatian khususnya ibu bapa yang menggunakan kerusi keselamatan anak-anak di belakang. Okey, peringatan untuk kita bersama. Ini dia lagu Alif Sattar dan juga Sheila Amzah, Selamanya Cinta. Sabah FM, Pak Gusma.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Nania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Muat turun sekarang secara percuma aplikasi RTM Klik. Di situ anda boleh dengar semua stesen radio dan juga TV serta kandungan yang terkini. Dan sudah pastinya konsert 8070 anda boleh saksikan di situ. Satu lagi kelebihan kalau kamu muat turun RTM Klik ni, tahun ini untuk Piala Dunia 2026 anda boleh saksikan secara percuma. Tiada bayaran tambahan, tidak perlu langgan itu, tidak perlu langgan ini. Anda boleh saksikan perlawanan tersebut di RTM Klik dan juga di saluran RTM, kerana kami dengan bangganya RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Siapa mau cari kan, dapat yang percuma lagi. Okay, jadi itulah fungsinya, kamu boleh buat turun sekarang RTM Klik. Kalau di radio pula, anda boleh juga dengar kami di portal radio.rtm.gov.my. itu portal radio RTM, di mana kami boleh tengok jumlah sebenar pendengar kami secara live di portal tersebut. Cerita pasal konser 8070, sekali lagi Edwin mau ingatkan, malam ini jangan lupa untuk saksikan siaran tertunda di TV2 9 malam konsert 8070. Ada yang mau tengok kan muka dia macam mana di TV? Kamu nantikan malam ini setelah kita langsungkan juga rakamannya ataupun siarannya pada minggu lalu 9 Mei di ITCC Pinampang. Wow, memang meriah. Terima kasih anda yang hadir. Malam ini kita tengok satu kali lagi. Mana tahu tak puas mau menyanyi sama Siren, tak puas mau tengok Ram-la-ram. Malam ini kita tengok balik-balik. Okey, di RTM Klik pun akan dimuat next, serta di laman media sosial kami pun akan disiarkan secara serentak. Okey. Sampai sini saja pertemuan untuk RNR edisi 16 Mei bersama Edwin sampai 12 tengah hari ini. Selepas ini Kak Lang pula kasih kawan kamu, kasih hibur kamu 6 jam yang berikutnya sampailah 6 petang nanti. Salam hormat, kita jumpa lagi. Terus dengar bersama kami. Inilah Sabah FM. Bagus bah.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, relax dan rehat di hujung minggu. Terima kasih tadi rakan saya DJ Edwin yang telah pun menemani anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi sehinggalah ke 12 tengah hari. Sekarang ini pula Kak Alang akan meneruskan pertemuan bersama dengan anda untuk relax dan rehat hujung minggu ini dari pukul 12 tengah hari ini sampailah ke jam 6 petang nanti. Selama 6 jam saya mengharapkan anda punya kesetiaan untuk bersama-sama dengan kami di Sabah FM kerana kita ada lagu-lagu hiburan di samping info-info semasa nanti yang menarik akan Kak Lang cuba kongsikan kepada kita semualah ya, untuk pengetahuan dan juga info-info kita bersama. Dan hari ini 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447. Bila sebut 16 Mei kita akan teringat ya, dengan semua yang bergelar sebagai cikgu. Jadi hari ini untuk ucapan kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun hantar ke WhatsApp di 019 490 4848. Bolehlah kamu tujukan ucapan sambil-sambil itu. Kalau kamu ingat nama cikgu kamu, kamu boleh tujukan sekali dengan ucapan kepada cikgu-cikgu kamu. Walaupun kamu sudah 20 tahun tidak bersekolah lagi ya, tapi kamu masih ingat lagi nama-nama cikgu kamu, okay? Jadi kamu komen-komen di Facebook dan juga ke WhatsApp. InsyaAllah nanti dari semasa ke semasa Kalang akan bacakan semuanya, okay? Okeylah, ini juga kepada muslimin muslimat, hari ini masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 12.14 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan kamu bersama dengan kami, pastinya relax rehat Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Maxi Crosby.
1: Ahai nor lela, ala hai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pahjahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Ya, jangan kamu lupa untuk malam ini kita di depan TV ya, terutama sekali menerusi TV2 sebab kita apa mau menyaksikan konsert 8070 ya, siaran tertunda untuk konsert 8070. Hari itu kan sudah disiarkan pada minggu lalu, sudah dilaksanakan pada minggu lalu di ITCC, tapi minggu ini, malam ini di depan TV2 kita akan saksikan sendiri menerusi kaca TV. Mana tahu ada muka-muka kamu kan. Ya, jadi sama-sama kita tunggu untuk malam ini siaran tertunda konsert 8070, okey. Apapun, teruskan kesetiaan kamu bersama dengan Kak Lang waktu ini di Sabah FM menerusi Relax dan Rehat Sabah FM. Kamu boleh terus hantarkan ucapan kamu ya, hari ini 16 Mei, hari guru, untuk cikgu-cikgu kamu ataupun apa-apa jala ucapan, majlis kahwin, pertunangan, bertunang, hari jadi, anniversary. Inilah kesempatannya untuk kamu tujukan menerusi ruangan kita dalam Relax dan Rehat Sabah FM. InsyaAllah Kak Lang layan. Ada masa, ada kesempatan Kak Lang baca. Jangan risau, okay? Jadi apapun, sambil-sambil itu santai-santai untuk anda yang mungkin tengah makan tengah hari waktu ini, sambil-sambil itu terus layan lagu-lagu menerusi Relax Rehat Sabah FM. Bagus bang.

0: Sedapnya dari Pulau Pinang.
1: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
0: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
1: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
0: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata, cap mata.
0: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Atipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama dengan Kak Lang pada waktu ini menerusi siaran Sabah FM. Ya, pastinya relax dan rehat menemani anda. Kak Lang dah bacalah beberapa ucapan dikirimkan oleh si Jalain Sukintan, katanya daripada Desa Sepi Karangan Bongkol Pitas. Ucapannya katanya, selamat tengah hari, santai DJ. Dia bilang, semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada yang semalam. Okeylah, dia ada ucapan selamat hari guru, Guru Bitara Nadi Negara, katanya, buat cikgu yang pernah mendidik saya dan juga anak-anak saya. Semoga kamu, katanya, sentiasa diberkati Tuhan. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita juga ada si Emma, Mayani Emma Abdul Malik, katanya, selamat hari guru untuk cikgu saya semasa sekolah rendah. Pencen sudah dia. Cikgu Cikgu Arif, ada pula namanya Cikgu Arif, sama macam nama DJ Arif. Okey, juga untuk Cikgu Sitin, Cikgu Marubin dan ramai lagi. Kalau disenaraikan, bilangnya di mana apa ni, susah menghabiskan. Dimanapun berada, semoga cikgu-cikgu sehat selalu. Sekolah menengah, Cikgu Manan, Cikgu Osman, Ustazah Zubaidah, ada yang sudah kembali kepada Tuhan dan juga yang sudah berpencen. Thank you cikgu-cikgu semua mengajar, jasa kalian tetap saya kenang. Terima kasih Emma. Di Alisha pun begitu, ucapan selamat tengah hari Kak Lang, dan dari Kota Marudu ucapannya untuk suami, iaitu Cikgu Teddy. Mami dia Cikgu Medelina, kakak ipar dia Cikgu Diana Veronica. Selamat hari guru, Guru Bitara Nadi Negara. Ramai kawan-kawan dia cikgu ya, dan juga ahli keluarga dia. Dan satu lagi si Rosie William Z menunjukkan salam, katanya untuk Cikgu Sahar dan juga Cikgu Ahmad. Semoga cikgu sihat selalu hendaknya. Okey, Sabah FM bagus banget. Terima kasih dan selamat hari guru. Terima kasih Rosie. Teruskan kesetiaan kamu dan jangan lupa pukul 1 tengah hari kita akan ikuti berita dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Relax, rehat, Sabah FM bagus banget.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, utama satu tenghari.
2: Bagus, bah.

0: Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Ferdina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan, RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagainya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjak penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Kesibukan dan kepadatan kota raya, masih ada insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. Bukan demi sasaran atau perhatian, tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerah kalah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
10: Terima kasih, cikgu.
3: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
11: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan ekstrim mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lebanon dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Okey, kita sudah berada di jam yang kedua untuk relax dan rehat sahabat FM Bagus Ba. Terima kasih kamu yang masih lagi bersama dengan kami, yang sedang bertugas, telah menjalankan tugas. Kita geng lah, kita sama-sama bekerja di hujung minggu. Yang sedang off day, yang ada santai-santai di rumah, selamat relax-relax ya. Sambil-sambil tu layan terus lagu-lagu dan juga info yang dikongsikan bersama dengan kamu. Ini juga kalau nak kongsi dengan anda ya. Sebenarnya pada hari ini dan juga esok di SICC ada program oleh KPDN HEP, di mana program inspirasi beli barangan Malaysia. Jadi ada macam-macam aktiviti dan juga promosi yang best menanti untuk anda yang datang ke SICC hari ini dan juga esok. InsyaAllah petang ini akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Sabah dan di sana ada macam-macam aktiviti menarik ya. Macam biasalah, yang menarik perhatian ialah Rahma Madani, kerana harga-harga barangan yang dijual dengan harga yang lebih murah lah ya, berbanding yang kalau kita mungkin tidak pergi ke Rahma Madani. Juga ada macam-macam lagi aktiviti-aktiviti yang lain lah. Jadi kamu bolehlah datang ke SICC ya hari ini dan juga esok. Jadi kita manfaatkanlah peluang-peluang yang baik kalau ada untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, teruskan kesetiaan kamu dan 1.30 minit tengah hari macam biasa kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM Bagus Ba.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kamu tahu kah?
3: Kamu tahu?
4: Setiap hari di Sabah FM. Bagus, Pak.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: sorotan minggu ini.
1: Salam hormat dan salam sejahtera bersama dengan saya, Reddy Robin dalam sorotan minggu ini. Sabah menerima kunjungan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo bagi menawan puncak Gunung Kinabalu. Keberangkatan tiba baginda yang menaiki pesawat A400 Tentera Udara Diraja Malaysia dari Pangkalan Udara Kuantan disambut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Dato' Nizam Abu Bakar Titingan yang mewakili Kerajaan Negeri. Tengku Hassanal kemudian berangkat mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu dan seterusnya meneruskan perjalanan ke Kundasang untuk ekspedisi Mahkota Borneo. Lawatan baginda ke Sabah turut membawa misi memperkukuh semangat perpaduan dan hubungan strategik antara negeri Pahang dan Sabah. Sabah kini mengambil pendekatan lebih fleksibel dalam sektor pelancongan. Ia susulan perubahan global industri penerbangan yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, peningkatan kos dan kapasiti syarikat penerbangan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin berkata, perancangan pelancongan negeri akan diselaras secara adaptif bagi memastikan Sabah kekal responsif terhadap perubahan semasa. Beberapa laluan penerbangan ke Kota Kinabalu terjejas termasuk penggantungan sementara laluan Air Asia dari Singapura, Jakarta dan Ho Chi Minh selain laluan Seoul oleh Batik Air. Walaupun berdepan cabaran itu, Sabah masih berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelancong tahun ini. Sehingga Mac 2026, Sabah merekodkan lebih 932,000 ketibaan pelawat. Ia melibatkan lebih 537,000 pelancong domestik dan hampir 396,000 pelawat antarabangsa. Sabah terima peruntukan pembangunan di bawah RMK13 terbesar dalam sejarah negeri. Siling pembangunan berjumlah lebih RM12 bilion itu melibatkan lebih 1,000 program dan projek pembangunan di seluruh negeri. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, peruntukan terbesar dalam sejarah Sabah itu perlu diterjemahkan kepada pelaksanaan berkesan dan memberi impak terus kepada rakyat. Menurut Dato' Hajiji, tumpuan kini untuk mempercepat penyampaian projek, memperkukuh koordinasi serta memastikan pembangunan yang dilaksana bersifat mampan dan berdaya tahan. Antara fokus utama, pembangunan infrastruktur, jaringan pengangkutan, sistem logistik serta perluasan akses perumahan mampu milik untuk kesejahteraan rakyat. Industri pembinaan akan menjadi pemacu utama transformasi pembangunan Sabah termasuk menerusi projek Lebuh Raya Pen Borneo dan pembangunan bandar utama seperti Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM melancarkan Pusat Pembelajaran Komuniti Keselamatan Kebakaran CFLC pertama di Sabah. Ketua Pengarah JBPM Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, pusat itu merupakan sebahagian daripada pelan strategi kementerian dan JBPM dalam memperluaskan kesedaran keselamatan kebakaran kepada masyarakat melalui kerjasama kerajaan, komuniti dan pihak swasta. Daripada 16 CFLC yang dirancang di seluruh negara, 5 dibangunkan menggunakan peruntukan kerajaan, manakala 11 lagi berjaya direalisasikan hasil kerjasama strategik bersama sektor swasta. CFLC Putatan turut dilengkapi pelbagai fasiliti komuniti yang boleh digunakan untuk program setempat dengan syarat elemen pendidikan keselamatan kebakaran diterapkan sebelum program berlangsung. Jemaah Haji Sabah dinasihatkan untuk menjaga kesihatan sepanjang berada di Tanah Suci Mekah. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Fairuz Rendan berkata, ini penting bagi memastikan mereka dapat melaksanakan rukun Islam kelima itu dengan lancar dan selamat. Dalam masa sama, mendoakan kesejahteraan, kemakmuran serta keharmonian berterusan masyarakat selain mendoakan Sabah terus dilimpahi keamanan dan keberkatan. Ia melibatkan 142 bakal haji terdiri 56 lelaki dan 86 perempuan dari Kota Belud, Kota Kinabalu, Semporna dan Tawau. Bagi musim haji tahun ini, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan merekodkan seramai 1,195 jemaah haji. Sekian sorotan minggu ini yang disediakan oleh Radio Rowing. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM.
5: Bagus banget.

Ya, relax, rehat. Sabah FM bagus bah. Baiklah, Kalang cuba baca beberapa ucapan lagi. Kita ada siapa ya? Sekejap ya. Apple White Six. Salam katanya Kak Lang. Okey, duit bukanlah segalanya, tapi segalanya perlu duit. Jika duit digunakan kena pada tempatnya, memberi manfaat yang sangat besar. Wow, memberikan kata-kata. Sementara itu, si Timbul di Tawau juga mengucapkan salam untuk rakan-rakan. Marsa pun ada juga. Selamat hujung minggu katanya untuk semua rakan pendengar setia. Dan juga selamat Hari Guru. Alice Raymond di Kuching, Sarawak menunjukkan salam untuk rakan-rakannya, termasuklah Tan Tari Mas Merah dan semua rakan-rakannya yang sudah pun kena tag di Facebook Sabah FM. Jadi masing-masing akan dapat notification lah ucapan dikirimkan oleh sahabat kamu, si Alice Raymond daripada Kuching, Sarawak. Hasnah Has ada juga, James Pangeran, si Robert dan juga si Tim Tumiar daripada Medan. Terima kasih banyak kamu terus kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami di Sabah FM. Relax dan rehat Sabah FM ya. Dan dua petang kita akan ikuti carta lagu artis Sabah selama satu jam, dan Kak Lang akan kembali bersama dengan kamu selepas pukul 3 petang nanti untuk meneruskan pertemuan kita. Pastinya relax rehat Sabah FM bagus bang.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Kembali lagi bersama dengan Miza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-11. Siaran hari ini 16 Mei 2026. Minggu lepas kita tidak dapat bersama. Minggu ini untuk siaran minggu ke-11, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Pastinya ada 10 buah lagu. Siapakah juara untuk minggu yang ke-11? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Pastinya hari ini, 16 Mei 2026. Sebut sejak 16 Mei, kita terus teringatkan cikgu kita. Selamat Hari Guru buat anda yang bergelar guru. Cikgu-cikgu di luar sana, selamat Hari Guru, teachers. Dan kalau kita tengok di negeri Sabah ni, pastinya ramai tau artis-artis tempatan Sabah yang menjadi seorang pendidik. Macam Cikgu Dayang Noraini, Cikgu. Cikgu Nazri Saidali, Cikgu. Santiana Ramli, Cikgu juga yang Liza ingat. Dangmar Eza, artis tempatan Sabah yang menjadi pendidik. Jadi selamat Hari Guru untuk anda yang bergelar Cikgu, teachers, segalanya kan. Terima kasih kerana mendidik kami sehingga kami berjaya. Baiklah, carta lagu artis Sabah, mari kita teruskan. 10 buah lagu yang anda undi pastinya melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Raina Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8, turun 2 anak tangga. Minggu ini di anak tangga yang ke-10. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9 yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Lagu ini minggu lepas paling uncit orang Sabah bilang di anak tangga yang ke-10, tapi minggu ini naik satu anak tangga, iaitu persembahan Elester Leonard Alai. Lagu Elester Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement. Jom kita berhibur dengan lagu Rimba Bayu.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: Carta Lagu Artis Sabah, pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Nampaknya lagu ini turun. Alahai, turun 3 anak tangga minggu lepas top 5, okay, di anak tangga yang ke-5, yaitu kumpulan Mawar B6 dengan lagu mereka Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui RTM Klik juga frekuensi Sabah FM di 89.9 ataupun 104.5. Dan ada yang tertanya-tanya, Niza, Niza, bolehkah lagu saya dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah? Boleh, tapi sebelum hantar lagi lagu saya pergi RTM ni, macam mana caranya? Ha, sekarang ni mudah sahaja, okey? Cara menghantar lagu hanya melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splats secara dalam talian. Mudah sahaja, okey? Caranya, artis, komposer dan juga studio rakaman ni, anda perlu sediakan audio dalam format MP3, audio lagu kamu, lirik tu bertaip dalam Microsoft Word, profil artis, bahasa, pastinya lagu Melayu lah kan, dan juga syarikat rakaman anda di mana, emailkan terus ke urrkrtmkk@gmail.com. huruf kecil, okay? urrkrtmkk@gmail.com. Pastinya nanti unit urusan rancangan dan rakamkan akan terima email anda dan penilaian akan dilakukan. Panel penilai lirik kita ada, panel penilai muzik pun kita ada. Jadi kalau lagu anda sudah lulus diputar selalu di Sabah FM, bolehlah lagu anda dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Mudah, semuanya hanya di hujung jari kita. Macam juga undian carta ni kan, semuanya di hujung jari. Carta ni 10 buah lagu kita undi melalui laman rasmi Facebook, section hiburan dan muzik RTM Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Lagu ini persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keenam, minggu ini turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang ketujuh. Kita berhibur dengan lagu Biar.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ketujuh.

0: Carta lagu artis Sabah kembali lagi untuk minggu yang ke-11 sudah kita sekarang ini. Ha, terus kita dengarkan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali. Lirik UZM. Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: telah pun kita ketahui kedudukannya dari anak tangga yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Pastinya kita tiada lagu yang tersingkir keluar sebab minggu lepas tiada lagu pencalonan baru. Jadi minggu ini tiada lagu tersingkir keluar. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, kita suspense sikit. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang berada di anak tangga yang ke-5, Alahai. Lagu ini turun minggu lepas di anak tangga yang ke-2. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-5. Jadi turun 3 anak tangga. Siapa lagi kalau bukan Hedy Mauro dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang ke-5, Kita.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

0: Terima kasih untuk anda yang terus menyokong carta lagu artis Sabah, pastinya rancangan terbitan Section Hiburan dan Muzik, dan terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, 10 buah lagu yang anda undi kan. Dan terus kita berhibur. Ini lagu yang anda undi ni naik, okey. Naik sebab undian anda banyak dengan lagu ini. Siapa lagi kalau bukan Kiroy, lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Minggu lepas di anak tangga yang ke-9, naik 5 anak tangga dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik S. Bon Godomon. Studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga keempat.

0: Nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya untuk minggu ke-11. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

0: buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang kedua dan juga juara untuk minggu yang ke-11. Siapakah juara untuk minggu yang ke-11 ini? Tunggulah, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu minggu yang ke-10. Lagu ini menjadi juara, tapi minggu yang ke-11 turun satu anak tangga. Siapa lagi kalau bukan Esweli dengan lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29. SC29 Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Kembali lagi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 bersama dengan Niza. Yang setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza dari pukul 2 hingga 3 petang, pasti tahu sudah siapa juara untuk minggu yang ke-11. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Baru-baru ini artis kita Joey ini menjadi tetamu tau dalam rancangan kami buat ini. Jadi Niza pun sempatlah tengok TV1 di RTM Klik. Oh, itu pula si Joey. Syok pula lagu Dania. Itulah Joey. Lagu Kau Di Hatiku yang disampaikannya juga dalam rancangan kami buat ini TV1 siaran 11 Mei hari Isnin tu. Baru sejak. Jadi mari kita berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-11 siaran hari ini 16 Mei 2026. Joey dengan lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slamba, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Minggu lepas, minggu ke-10, lagu ini menduduki anak tangga yang ke-4. Minggu ini menjadi juara, naik 3 anak tangga. Kita berhibur dengan juara Joey, Kau Di Hatiku. Kelas musim ke-17,
1: juara minggu ini.

Tahniah Joey, menjadi juara untuk minggu ke-11 siaran 16 Mei 2026 dengan lagunya Kau di Hatiku. Terima kasih untuk anda yang mengundi lagu-lagu, kesemua lagu, 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Undian akan dibuka selepas sahaja selesai siaran kelas. Okey, penerbit Firdaus akan memuat naik cara anda untuk mengundi ke 10 buah lagu ini. 10 buah lagu anda undi, okey. Jadi untuk anda yang terlepas dari pukul 2 petang tadi, tidak sempat bersama dengan Niza di hujung rancangan, baru dengar siaran Sabah FM, sibuk pasal tadi Niza. Jadi tidak apa, Niza imbas kembali kedudukan untuk minggu yang ke-11 di anak tangga yang ke-10, lagu Si Rambut Kuning kumpulan Atmosfera. Di anak tangga yang ke-9, Rimba Bayu, Elester Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8, Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Biar, Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Di anak tangga yang ke-6, Masih Ada Ruang, UZM. Di anak tangga yang ke-5, Kita, Hedi Moru. Di anak tangga yang ke-4, Sentiasa Ada, Kiroy. Di anak tangga yang ke-3, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tangga yang ke-2, Luka di Hati, Sweli. Dan juara untuk minggu yang ke-11, Kau di Hati ke, persembahan Joey. Jadi selepas sahaja selesai siaran kelas untuk minggu yang ke-11, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk anda mengundi. Pastinya anda terus follow laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, kalau mau dengar lagi 10 buah lagu ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah malam ini, jangan lupa siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta anda. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Razzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pahjahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus bah.
2: Sabah FM. Bagus bah.
3: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarik melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan Kuasa Jawatan Kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Baiklah, kita sudah berada di jam yang ketiga bersama-sama dengan Kak Lang. Relax dan rehat Sabah FM Bagus Ba. Tadi jam 2 telah pun anda ikuti carta lagu artis Sabah terbitan unit hiburan dan muzik RTM Kota Kinabalu yang disiarkan setiap hari Sabtu jam 2 hingga pukul 3 petang, dan nanti siaran ulangannya pada pukul 8 malam ini menerusi siaran Sabah FM. Baik, teruskan kesetiaan kamu bersama-sama dengan kami, dan untuk anda yang ingin menyampaikan ucapan khususnya kepada guru-guru kamu, kamu masih ingat lagi nama-nama dia orang? Kalau kamu ingat, bolehlah kamu tujukan ucapan. Hari kan Hari Guru 16 Mei, jadi sampaikanlah ucapan kamu untuk guru-guru tersayangnya di kalangan ahli keluarga kamu, mungkin adik-beradik, suami kamu, isteri kamu, makcik-pakcik pun, semuanya di kalangan cikgu kan, guru-guru semua. Okey, jadi terus hantarkan ucapan, komen-komen di Facebook dan ke WhatsApp di 019-490-4848. Jadi sambil itu, terus Kak Lang hiburkan kamu dengan lagu-lagu hiburan sepanjang kita bersama Sabah FM Bagus Pak.

Terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus.
1: Baiklah, ada lagi beberapa ucapan yang Kalang nak bacakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ambens. Katanya selamat hujung minggu untuk semua. Semoga ceria selalu dan dilancarkan tugasan harian. Selamat Hari Guru buat adik yang bertugas di Kota Marudu, juga anak-anak buah dan sepupu-sepupuku walau di mana saja mereka berada, serta buat semua yang bergelar guru. Terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran guru yang telah mendidik anak-anak sehingga berjaya. Terima kasih kepada Amben. Terima kasih juga kepada Pak Yoy, Pak Iyol Senai JDT. Si Muhammad Yusuf, ucapan selamat berhujung minggu Kak Lang. Terima kasih dan selamat bersiaran menerusi siaran Sahabat FM Bagus Ba. Okay. Kamu pun Kak Lang ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab begitu setia bersama dengan kami sepanjang hari. Okay. Baiklah, ini juga panduan kepada muslimin muslimat. Hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.36 minit petang. Teruskan bersama dengan kami di Sabah FM Bagus Ba.
2: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM Bagus Ba.
3: Sabah FM Bagus Ba.
4: Hai, saya Shi Pandora. Saya dengar Sabah FM Bagus Ba.

0: bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
4: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Setia menemani anda sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan. Haziq Rosby.
2: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
3: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pahjahamin.
4: Sumila Pobulan, Sumila Nova Baramu, Akan.
0: Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, sedar dan sedar. Sudah berada di jam yang keempat sudah untuk Relax dan Rehat bersama-sama dengan Kak Lang pada waktu ini, yang mana kamu bersama dengan Kak Lang dari pukul 12:30 hari tadi. Kak Lang ucapkan terima kasih lah kan, biarlah kami jadi teman kamu walau dimanapun kamu berada. Mungkin dalam kenderaan, perjalanan yang jauh, perjalanan yang dekat, tetapi mungkin juga ada yang sedang bekerja, radio lah menjadi temannya kan, seolah-olah macam ada temannya walaupun kerja sorang-sorang. Okey, sambil-sambil itu juga kamu layanlah petang-petang begini, menikmati mungkin sarapan-sarapan petang lah, bilang orang minum-minum petang lah kan, kui-kui kegemaran. Tapi dalam masa yang sama, sentiasalah kita beringat-ingat untuk tidak makan secara berlebihan. Bilang orang cheat meal boleh, tapi jangan cheat day. Bagi orang yang berdiet lah kan, sebab kalau kita cheat day ni, kita sepanjang hari kita akan makan apa yang kita suka. Tetapi kalau kita cheat meal tu bolehlah, untuk lunch kita makan sesuatu yang yang kita suka lah kan. Jadi untuk anda yang kekal bertahan dengan diet anda, mudah-mudahan anda berjaya dengan usaha dan juga kekal menjaga kesihatan dengan baik. Okey, jadi ucapan kamu macam mana? Masih ada lagi, teruskan saja hantar. Ada masa nanti Kak Lang akan terus sampaikan dan bacakan. Sambil-sambil itu terus kita layan lagu-lagu dalam Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus bang.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, ala hai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pahjahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Relax, rehat, Sabah FM bagus, Ba. Okey, di sini kan ada Bakak Lang mengkongsi dengan kamu yang saya terbaca menerusi Public Health Malaysia di page dia kan. Mengenai dengan kadang-kadang kalau kita mengalami satu situasi, bangun pagi kita terus rasa macam loya ataupun rasa sakit perut. Dikatakan ini juga bukanlah semata-mata sebab gastrik, tapi mungkin ia adalah tanda morning anxiety, ya, mental yang tertekan, fizikal yang merana. Antaranya ialah paksi usus, otak kita, stres kerja mengganggu sistem pencernaan, dan juga hormon kortisol iaitu hormon stres mencanak naik pada waktu pagi. Jadi simptom fizikal ialah kita rasa mual, berdebar dan juga hilang selera makan. Dan puncak utama ialah juga berkaitan persekitaran, kerja, toksik, dan juga kita merasa burn out yang melampau, ya. Jadi tindakan yang sebaiknya cari bantuan counseling ataupun rancang tukar kerja, ya. Yang penting anda enjoy dan happy di tempat anda menjalankan tugas. Okey, tempat kita mencari rezeki untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita kan. Jadi itu yang dikongsikan menerusi page Public Health Malaysia mengenai dengan morning anxiety. Sebab secara biologinya pada waktu pagi sekitar 6 hingga pukul 8 pagi, otak kita secara semula jadi akan melepaskan hormon kortisol yang paling tinggi untuk mengejutkan badan kita daripada tidur. Okey, tapi bagi individu yang mengalami persekitaran tempat kerja yang toksik, bebanan tugas yang tak masuk akal, ini boleh menyebabkan hormon kortisol ini akan mencanak naik pada tahap yang tidak normal dan bertukar menjadi hormon stres yang meracuni sistem saraf. Tapi harap-harap kita tidaklah begitu, ya. Yang penting kita happy dan juga tenang ketika melaksanakan kerja kita, dan tidak ada kerja-kerja yang tertangguh yang akan membuat kita semakin stres. Baiklah, 4:30 petang macam biasa kita akan ikuti berita utama Sabah FM.

0: Bagus Ba.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Tindakan tegas terhadap pihak salah guna kad subsidi diesel. Kerajaan negeri teliti kaedah penjanaan tenaga lebih efisien. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kemudahan Fleet Card, Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ketika ini kementerian sedang merangka cadangan penggubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Ia bagi mewujudkan suatu kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi pelaksanaan, pengawalsiliaan serta penguatkuasaan penggunaan Fleet Card.
2: Kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk hukuman yang akan dikenakan.
1: Dato' Armizan ditemui media sempena program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tindakan itu diambil susulan wujudnya modus operandi melibatkan ketirisan dan penyelewengan.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Razzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, ya, inilah radio Sabah FM. Bagus, Ba. Kita dalam relax dan rehat, kan? Dan untuk anda semua, sekarang sudah pun pukul 4. Beberapa saat lagi bertukar pukul 4.53 minit petang, okey? Terima kasih untuk anda semua dan yang terus mendengarkan siaran kami pada waktu ini. Ada lagi beberapa ucapan. Sempatlah Kalang nak bacakan kiriman si Ramblili. Staf tugas Kalang, katanya semoga sihat selalu, ceria selalu dan juga untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Cuaca di Sibu Sarawak bilangnya panas betul. Oh, di sana hujan panas, tapi kita di Sabah ni akhir-akhir ini cuaca dia sangat-sangat sejuk ya, sebab hujan apa ni dalam beberapa hari yang agak lebat ya. Okey, terima kasih juga kepada Marsa Saleh. Untuk DJ bilangnya Sabtu Gas, terima kasih Kak Lang, Sabah FM. Bagus, Ba. Nampaknya pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur dan selepas berita anda akan terus ikuti muzik tanpa henti ya, lagu-lagu hiburan untuk anda tanpa henti sehingga pukul 6 petang. Tugas Kak Lang sampai pukul 6, tapi Kak Lang sampai sini jelah yang akan dapat membacakan ucapan-ucapan kamu, kerana selepas ini, selepas berita anda akan terus mendengarkan lagu-lagu menerusi muzik tanpa henti. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Kak Lang dari pukul 12 tengah hari tadi dan selepas itu nanti menerusi siaran kami pukul 6 petang hingga 12 tengah malam anda akan ditemani oleh rakan saya DJ Wan. Okey, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus, Ba.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi mana?
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Begitu, Ba. Come on, man. Rap.
4: Abangnya ya?
3: Okay.
4: Let's go, ladies.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting a Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia bakal menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat dipakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan, yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabir urus muzium dan persendirian muzium persekutuan dan persendirian, juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agu Dagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: 14 Mei 2026, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih, cikgu.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Syarifah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Extra hujung minggu, muzik tanpa henti.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan. Haziq Rosli.

Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

syoknya zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini. Oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

Tawau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Khutbah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ya, RNR hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM Bagus Bah di mana pun juga anda berada, dan terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Okey, dan pertemuan kita untuk edisi petang Sabtu hari ini 16 Mei 2026, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad, bermula saat ini hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan terima kasih untuk rakan sugas Kak Lang yang telah pun bersama-sama dengan anda menerusi RNR 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang tadi. Okey, dan menerusi jam yang berikutnya dalam RNR ini, banyak lagi rentak lagu akan disajikan untuk anda. Di samping informasi semasa akan terus kita kongsikan, dan juga pengisian menarik akan dibawakan untuk anda selama 6 jam kita bersama-sama menerusi di ruang udara Konti Sabah FM. Jom kita berhibur lagi untuk petang Sabtu hari ini bersama dengan Zia dan juga Miki. Lagu ini Aku Dah Lupa, Sabah FM Bagus Bah.

0: FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, R&R, hashtag relax dan rehat di Sabah FM. Bagus bah. Hari ini 16 Mei 2026 dan setiap kali tiba tarikh ini, kita akan ingat satu peristiwa istimewa sempena dengan tarikh ini, iaitu sambutan Hari Guru. Dan kita ucapkan selamat Hari Guru khusus untuk warga pendidik di luar sana. Terima kasih cikgu kan. 16 Mei 2006 merupakan sambutan Hari Guru dengan tema yang diangkat tahun ini, iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, nasihat yang diberikan ya, sehingga kami menjadi insan yang berguna seperti apa yang ada hari ini. Terima kasih cikgu, jasa anda tidak dilupakan. Okey. Dan juga untuk hari ini, pada malam ini, pada pukul 9 malam, jangan lupa untuk saksikan ya, siaran tertunda konsert 80-70 sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80 tahun ini di TV2 pukul 9 malam, dengan pelbagai persembahan hebat disajikan untuk anda dengan barisan artis-artis yang mantap dan juga persembahan daripada penyampai-penyampai radio RTM Sabah. Malam ini pukul 9 malam di TV2. Jangan lupa terus berada di depan TV anda pukul 9 malam nanti. Okey, dan juga supaya pandang kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini akan masuk pada pukul 6.25 minit petang. Jom kita berhibur lagi bersama kami petang ini di Sabah FM. Bagus bah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Latifah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus Bah. Sabah FM.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkah.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh adik An-Nisa binti Farid, dan akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 153.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ya, Sabah FM bagus sebab sepetang untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Dan kepada kaum muslimin dan juga muslimah yang dirahmati Allah SWT, Sabah FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat fardu maghrib dan insyaAllah waktu solat fardu isyak akan masuk pada pukul 7.38 minit malam ya. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu, semoga sama sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Okey, pandu cermat jiwa pasti selamat dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Dan apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama kami sebagai teman pemanduan anda kerana ada banyak rentak lagu akan disajikan untuk anda. Di samping informasi semasa akan terus kita kongsikan bersama-sama untuk petang ini. Jom kita berhibur lagi untuk R&R di Sabah FM petang ini bersama dengan sebuah lagu daripada Judika. Lagu ini Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Sabah FM bagus bah.

0: Agusma.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
3: Bos, air 01.
4: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
5: Mari kita minum air kosong, 6 gelas untuk sehari.
6: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
7: Ya, RNR, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Pertemuan kita untuk jam yang kedua, RNR, edisi Sabtu hari ini 16 Mei 2026, ya. Dan sebentar lagi pada pukul 7.30 minit malam nanti akan dibawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM, okay? Dan bagi anda yang nak menyampaikan ucapan, kan, ucapan hujung minggu, ucapan sempena dengan Hari Guru hari ini, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848, dan juga anda boleh titipkan salam-salam dedikasi anda melalui ruangan komen pada gambar yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. Okey, dan untuk malam ini, apa juga aktiviti anda, kami doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Jom terus kita berhibur bersama-sama untuk malam ini dalam RNR, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah.

0: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Rilek dan Rek.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Ya, Sabah FM, bagus bah. Dan untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan percuma untuk anda. Betul-betul percuma. Okay? Dan anda boleh ikuti 34 sesi radio RTM dan juga 6 sesi televisyen RTM walau di mana juga anda berada, khususnya Sabah FM kan. Walaupun anda berada di luar daerah, di luar negeri, luar negara, jangan risau, anda boleh ikuti perkembangan dan juga dapat dengarkan Sabah FM walau di manapun anda berada. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti ataupun bawakan untuk anda berita dari Sabah FM 7.30 minit malam nanti. Apa khabar anda semua? Okey, apa khabar rakan-rakan kita yang berada di Tawau, di Sandakan kan? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga apa sahaja aktiviti maupun urusan anda, semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Jom kita berhibur bersama-sama dengan Mark Adam, lagu ini, Sayang. Apa khabar? Sabah FM, bagus banget.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Bagus ba.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kemudahan fleet card, skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ketika ini kementerian sedang merangka cadangan penggubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Ia bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi pelaksanaan pengawal seliaan serta pengetkuasaan penggunaan fleet card. Dato' Armizan ditemui media sempena program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tindakan itu diambil susulan wujudnya modus operandi melibatkan ketirisan dan penyelewengan diesel dan petrol melalui penyalahgunaan fleet card. Sementara itu, Dato' Armizan memberitahu pelaksanaan penyaluran subsidi bahan api diesel bagi sektor pengangkutan darat parangan melalui SKDS diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Fasa awal perluasan itu melibatkan permohonan pendaftaran menyertai SKDS bagi syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat parangan di ketiga-tiga wilayah bermula 4 Mei lalu. Permohonan untuk mendapatkan manfaat subsidi diesel bagi sektor pengangkutan itu boleh dibuat melalui portal MySubsidy di pautan mysubsidy.kpdn.gov.my. Di bawah pelaksanaan SKDS semasa, 23 kategori kenderaan pengangkutan darat barangan layak menikmati harga subsidi diesel. Kadar harga subsidi semasa bagi SKDS sektor pengangkutan darat barangan ialah RM2.15 seliter. Sektor koperasi di Sabah bakal menerima bantuan modal menerusi dana khas usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, dana khas berjumlah RM1 juta itu yang disalurkan kepada usahawan kini diperluas kepada koperasi yang layak. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia bagi memperluas lagi program bantuan kepada koperasi di Sabah. Dalam pada itu, Dato' Iwan berharap lebih banyak koperasi dari Sabah dapat menyertai kelompok koperasi terbaik di negara ini selepas 6 koperasi dari negeri ini berjaya tersenarai dalam 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan di

Arab mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan. Beliau ditemui pemberita selepas melawat Surau Ash-Shakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Dalam lawatan tersebut, beberapa keperluan dikenal pasti untuk ditambah baik termasuk kemudahan wuduk dan tandas di masjid dan surau tersebut. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur Datuk Bencong berkata ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justeru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Melani dan Assalamualaikum.

0: Serambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roke.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 104. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Sabah FM.
1: Ya, Sabah FM bagus bah. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sabah FM di tempat anda bertemankan frekuensi ini 89.9. Baik, pukul 8 malam nanti akan dibawakan untuk anda siaran ulangan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 ya, kedudukan 9 minggu ke-11 sebentar lagi pukul 8 malam ini ya. Dan untuk itu, sebelum kita terus lagi berhibur untuk malam ini, nak dikongsikan untuk anda amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan beberapa kawasan di Sabah ini, iaitu kawasan pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, manakala Pantai Barat melibatkan Papar dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, Telupit dan juga Beluran, serta bagi kawasan Kudat di Pitas ya, yang dijangka sehingga ke pukul 9 malam ini ya, amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca semasa di tempat anda. Jom berhibur bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Bagus, Bah.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus, Bah.

0: Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-11. Siaran hari ini 16 Mei 2026. Minggu lepas kita tidak dapat bersama, minggu ini untuk siaran minggu ke-11, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Pastinya ada 10 buah lagu. Siapakah juara untuk minggu yang ke-11? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Pastinya hari ini, 16 Mei 2026. Sebut sejak 16 Mei, kita terus teringatkan cikgu kita. Selamat Hari Guru buat anda yang bergelar guru. Cikgu-cikgu di luar sana, selamat Hari Guru, teachers. Dan kalau kita tengok di negeri Sabah ni, pastinya ramai tau artis-artis tempatan Sabah yang menjadi seorang pendidik. Macam Cikgu Dayang Noraini, Cikgu. Cikgu Nazri Saidali, Cikgu. Santiana Ramli, Cikgu juga yang Niza ingat. Dangmar Eza, artis tempatan Sabah yang menjadi pendidik. Jadi selamat Hari Guru untuk anda yang bergelar Cikgu, teachers, segalanya kan. Terima kasih kerana mendidik kami sehingga kami berjaya. Baiklah, carta lagu artis Sabah, mari kita teruskan. 10 buah lagu yang anda undi pastinya melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Raina Alexander Rupin, studio Rusa Public Shing Sendrian Berhad. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8, turun 2 anak tangga. Minggu ini di anak tangga yang ke-10. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9 yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Lagu ini minggu lepas paling uncit orang Sabah bilang di anak tangga yang ke-10, tapi minggu ini naik satu anak tangga iaitu persembahan Elester Leonard Alai. Lagu Elester Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement. Jom kita berhibur dengan lagu Rimba Bayu.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: Carta Lagu Artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Nampaknya lagu ini turun. Alahai, turun 3 anak tangga minggu lepas top 5. Okay, di anak tangga yang ke-5 yaitu kumpulan Mawar B6 dengan lagu mereka Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, juga frekuensi Sabah FM di 89.9 ataupun 104.5. Dan ada yang tertanya-tanya, Niza, bolehkah lagu saya dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah? Boleh, tapi sebelum hantar lagi lagu saya pergi RTM ni, macam mana caranya? Sekarang ni mudah sahaja, okey? Cara menghantar lagu hanya melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Mudah sahaja, okey? Caranya, artis, komposer dan juga studio rakaman ni, anda perlu sediakan audio dalam format MP3, audio lagu kamu, lirik tu bertaip dalam Microsoft Words, profil artis, bahasa, pastinya lagu Melayu lah kan, dan juga syarikat rakaman anda di mana, emailkan terus ke urrkrtmkk@gmail.com, huruf kecil, okay? urrkrtmkk@gmail.com. Pastinya nanti unit urusan rancangan dan rakaman akan terima email anda dan penilaian akan dilakukan. Panel penilai lirik kita ada, panel penilai muzik pun kita ada. Jadi kalau lagu anda sudah lulus diputar selalu di Sabah FM, bolehlah lagu anda dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Mudah, semuanya hanya di hujung jari kita. Macam juga undian carta ni kan, semuanya di hujung jari. Carta ni 10 buah lagu kita undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Lagu ini persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keenam, minggu ini turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang ketujuh. Kita berhibur dengan lagu Biar. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga ketujuh

0: Carta Lagu Arti Sabah kembali lagi untuk minggu yang ke-11 sudah kita sekarang ini. Terus kita dengarkan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: tahun tiga anak tangga. Siapa lagi kalau bukan Hedy Mauro dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang kelima, Kita.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga kelima.

0: Independent Music dan terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, 10 buah lagu yang anda undi kan. Dan terus kita berhibur, ini lagu yang anda undi ni naik, okey, naik sebab undian anda banyak dengan lagu ini. Siapa lagi kalau bukan Kiroy, lagu yang menduduki anak tangga yang keempat, minggu lepas di anak tangga yang kesembilan naik 5 anak tangga dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga keempat.

0: Nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya untuk minggu ke-11. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

0: Dua buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang kedua dan juga juara untuk minggu yang ke-11. Siapakah juara untuk minggu yang ke-11 ini? Tunggulah, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu minggu yang ke-10. Lagu ini menjadi juara, tapi minggu yang ke-11 turun satu anak tangga. Siapa lagi kalau bukan Esweli dengan lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29. SC29 Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Kembali lagi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 bersama dengan Niza. Yang setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza dari pukul 2 hingga 3 petang, pasti tahu sudah siapa juara untuk minggu yang ke-11. Nah, siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Baru-baru ini artis kita Joey ini menjadi tetamu tau dalam rancangan kami buat ini. Jadi Niza pun sempatlah tengok TV1 di RTM Klik. Oh, itu pula si Joey. Syok pula lagu Dania. Itulah Joey. Lagu Kau Di Hatiku yang disampaikannya juga dalam rancangan kami buat ini TV1 siaran 11 Mei hari Isnin tu. Baru sejak. Jadi mari kita berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-11 siaran hari ini 16 Mei 2026. Joey dengan lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slamba, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Minggu lepas, minggu ke-10, lagu ini menduduki anak tangga yang ke-4. Minggu ini menjadi juara, naik 3 anak tangga. Kita berhibur dengan juara Joey, Kau Di Hatiku. Kelas musim ke-17,
1: juara minggu ini.

Joey. Menjadi juara untuk minggu ke-11 siaran 16 Mei 2026 dengan lagunya Kau di Hatiku. Terima kasih untuk anda yang mengundi lagu-lagu, kesemua lagu, 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Undian akan dibuka selepas sahaja selesai siaran kelas. Okey, penerbit Firdaus akan memuat naik cara anda untuk mengundi ke 10 buah lagu ini. 10 buah lagu anda undi, okey. Jadi untuk anda yang terlepas dari pukul 2 petang tadi, tidak sempat bersama dengan Niza di hujung rancangan, baru dengar siaran Sabah FM, sibuk pasal tadi Niza. Jadi tidak apa, Niza imbas kembali kedudukan untuk minggu yang ke-11 di anak tangga yang ke-10, lagu Si Rambut Kuning kumpulan Atmosfera. Di anak tangga yang ke-9, Rimba Bayu, Elester Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8, Darimu, kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Biar, Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Di anak tangga yang ke-6, Masih Ada Ruang, UZM. Di anak tangga yang ke-5, Kita, Hedi Moru. Di anak tangga yang ke-4, Sentiasa Ada, Kiroy. Di anak tangga yang ke-3, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tangga yang ke-2, Luka di Hati, Sweli. Dan juara untuk minggu yang ke-11, Kau di Hati ke, persembahan Joey. Jadi selepas sahaja selesai siaran kelas untuk minggu yang ke-11, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk anda mengundi. Pastinya anda terus follow laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, kalau mau dengar lagi 10 buah lagu ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah malam ini, jangan lupa siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta anda. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
1: Sabah FM.
3: Yo, Sabah FM bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada, okey? Dan sebentar lagi pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan selepas itu pukul 9 malam hingga 10 malam. Ya, selama 1 jam kita akan sajikan untuk anda back to back music tanpa henti. Jadi nak dengarkan lagu-lagu terbaik malam ini, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM bagus bah. Ini dia Nabila Razali, lagu ini balas baik Sabah FM bagus bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Bagus Bah.

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan pengubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang berteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 billion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan Kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13. Belian Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergulu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India, Satwik Sairaj Chirag Shetty, 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Ringgit. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Music tanpa henti.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, ba. Mengapa?

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

0: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah. Inilah hari baru, ini hari
1: pertama. Back to back music, tanpa henti.

Assalamualaikum, saya Joe Johanuddin Joe ataupun Joe Desire dari Kumpulan Desire. Dengarkan segmen Rock Loom hanya di Sabah FM. Sabah FM

0: Bagus ba?
1: Dari Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antara Bangsa Berakas, RTB mempersembahkan rancangan bermukun Seborneo.

0: Satu salam sejahtera, salam bahagia audio pendengar dan juga audio penonton yang kami hormati sekalian. Bertemu kita lagi dalam rancangan Bermukun Sebornyo 2026 bersama saya penyampai Irwan Rino Norden. Bukan ulu sebarang ulu, ulu berjalan di waktu redup. Bukan guru sebarang guru, guru itu pelita hidup. Itulah tema kita sempena dengan Hari Guru Sedunia bagi Bermukun Sebornyo 2026. Penonton dan juga pendengar, saya tidak kesorangan bertemankan rakan saya yang kita datangkan khas daripada RRI Republik Indonesia, Ipeng dari Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu.
0: Cikgu,
1: apa kabar cikgu? Saya ni cikgu bukun ni.
0: Bukan cikgu sebarang cikgu.
1: Cantik.
0: Salah tanam sebuah sukun.
1: Apa benda?
0: Bukan cikgu sebarang cikgu. Cikgu kita berdua si cikgu mukun.
1: Alhamdulillah, itulah dia. Baik Rino. Kan Rino kan juga salah satu cikgu, seorang guru yang juga saya banyak belajar tentang mukun, bagaimana irama-irama mukun dan juga bagaimana berpantun, bertanda.
0: Alhamdulillah.
1: Jumpa lagi tahun ini.
0: Jumpa kita sempena Hari Guru ini ya.

0: Alhamdulillah tepat aja. Iya,
1: Cikgu juga nampak
0: Cikgu. Ya, ah. Itu dia Cikgu Tandak ini. Apa kabar Cikgu?
2: Selamat dulu. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam ya.
2: Alhamdulillah. Aha. Hari ini kita jumpa
0: Hari Guru
1: ya. Hari Guru, ah. Guruku pelita.
0: Sabar Cikgu. Ah. Oke. Okay. Seterusnya kita bawakan Abdul Qayyum. Iya.
1: Oh. Ah, mantap.
0: Cikgu juga. Cikgu juga. Ah. Ini bakal Ustaz.
1: Alhamdulillah. Ha. Amin ya rabbal alamin.
0: Oke. Okay. Seterusnya Abdul Qawi. Seterusnya kita memperkenalkan Abdul Kudus. Yeba.
1: Nah, ini nampaknya semuanya mantap-mantap. Saya pengen tahu nih. Ya. Ini siapa guru mereka dalam bermukun?
0: Ah, ini guru bermukun.
1: Ya.
0: Ah, kalau sudah bertanam bunga, bunga ditanam si anak Cina.
1: Lalu
0: kalau sudah tumpang bertanya, ini ketiga-tiganya gurunya ialah bapaknya.
1: Alhamdulillah. Oh, Cikgu Lino
0: Cikgu. Okey. Baik. Mungkin ada Cikgu dari Pontianak dibawakan, silakan.
1: Okey. Baiklah, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sampai di tahun 2026. 2026 ini ya di Hari Guru ya, yang mana tema kita guruku pelitaku. Tapi kami juga bawa guru ya. Ah, ya. Anak raja sedang berburu. Aha. Memakai panah tajam berkilat ya. Aha, ini guru bukan sebarang guru. Ah, kalau ditengok dia nampaknya macam guru silat. Ah, sila ada Bang Harry Zardi.
0: Eba. Ah. Bukan lima, sebarang lima.
1: Ah, cantik.
0: Lima macam timbakan gan.
1: Lalu?
0: Bukan panglima, sebarang panglima. Aha. Impas panglima macam juragan. Nah, itu dia.
1: Ini kasih, dia, ya. Ini jauh kami datang. Okay. Dari Bengkalis.
0: Oh, Bengkalis.
1: Ya, berikutnya kita juga ada Fitri Faberlina. Nah, ini juga Cikgu juga nih.
0: Ah, Cikgu. Ah. Eba.
1: Cikgu dalam bersiaran.
0: Baik, alhamdulillah sudah diperkenalkan. Lagi satu lagi diperkenalkan, silakan.
1: Baik, satu lagi yang mengetuai kami ya, delegasi Indonesia ada Bapak Andi Permadi. Halo Pak Andi. Ah, say hello Pak Andi.
3: Selamat datang Pak dan rombongan ke negara Brunei Darussalam ya. Dari RRI Pontianak Republik Indonesia dalam bermukun seburnyo dalam tema kita ini, tema ya. Guruku pelitaku.
1: Betul.
3: Ya.
1: Betul, kalau tak ada guru mungkin kita tak bisa berdiri di sini. Betul
3: lah. Inilah yang kita ingin ceritakan dalam bermukun seburnyo 2026 ini ya. Kalau saya sebelum bermukun ya, kalau boleh saya cerita.
1: Boleh cerita
3: juga. Kalau saya tu waktu di sekolah, umur saya 12 tahun sudah bermukun tapi belum tahu apa arti mukun. Tahun 1993 sewaktu kecil lagi sudah lama dengar radio di National FM, oh ini dia mukun, itulah pantun kita. Kalau dulu ke Sungai Bangar tapi sekarang ke Sungai Lampai. Kalau dulu saya jadi pendengar, sekarang jadi duduk jadi penyampai.
1: Alhamdulillah. Tapi bisa jadi penyampai juga semua berkat guru.
3: Betul. Ya, jadi betul kan, betul lah. Alhamdulillah, kalau tidak mana sampai. Kalau tidak apa tuh, karena punya guru kita tidak akan jadi seorang penyampai ya. Kita tidak tahu kira-kira budaya bermukun itu, tapi alhamdulillah sudah dewasa dapat diturunkan kepada generasi-generasi muda.
1: Amin.
3: Khususnya ya, tiga Abdul ini ya. Baik ini penonton dan mantap juga udah pendengar. Tanpa banyak coloteh, selamat dari guru dululah kepada guru-guru kita seluruh dunia. Kita bermukun membuka tirai dengan irama.
1: Nah, irama ni sebutlah.
3: Nah, sebutlah.
1: saya kata yang pertama, awak kata yang kedua ya.
3: Okey.
1: Ini irama lagu dari Indonesia.
3: Ya.
1: Irama pantun.

0: Ibing ya.
1: Iya, yeah, Dino.
0: Itulah irama yang pertama sebenar hari guru. Guruku pelitaku dengan irama pantun janda itu
1: sebenarnya
0: tadi.
1: Sebenarnya lagu ini juga ada sebutan lain.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau di sana juga disebut lagu ikan dalam kolam.
0: Oh. Oh, ikan dalam kolam. Alhamdulillah ya. Jadi kita dapat bersama dengan irama yang pertama itu yeah. tadi sebagai membuka tirai, membuka gelanggang. Baiklah.
1: Betul.
0: Pendengar dan juga penonton, apa kata kalau kita terus berbukun dengan irama

0: Dilupa mesti jadi guru di rumah, betul?
1: Betul. Aha. Kita semuanya adalah guru, ya tak?
0: Iya. Aha. Semua sebenarnya kita
1: guru. Guru untuk anak-anak kita juga.
0: Betul, betul. Bukan saja belajar di sekolah, tetapi ibu bapa pun di rumah menjadi guru, menjadi mendidik guru supaya anak-anak hidup berdisiplin, taat kepada orang tua, dan hormat menghormati antara adik-abang.
1: Dan menjadi
0: adik,
1: anak yang soleh dan soleha.
0: Betul. Ya, kita... Ibing, yeah. Sebelum kita terus bermukun, kita hampir terlupa ada isyarat. Betul. Dari rakan-rakan kita dari RTM Malaysia, khususnya Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita bersama dengan Yus dan juga Andy.
1: DJ Andy.
0: Silakan.

mempersembahkan Cukun Sepodio untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu, kita perkenalkan barisan pemain-pemain kita terlebih dahulu. Daripada RTM Sabah, Pemati Gambus, Saudara Awang. Mendengar pemain violinnya daripada RTM Sarawak, Saudara Sadam. Bersama dengan seh-seh kendang kita pada ketika ini, daripada RTM Labuan, Dang Banun. Tidak asing lagi di RTM Sarawak, kita mempersembahkan Mak Memon. Bersama dengan dua pemantun kita pada kali ini, Bang Pian dan juga Haji Umar. Eba, ha, ha. Bertemakan Guruku Pelitaku dengan irama Samsudin Tarik

0: Okey, bersama dengan guruku pelitaku, insyaAllah. Jadi apapun saya ini selaku penyampai kali ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Eba.
1: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama rakan-rakan kita di RTM Malaysia, ya, khususnya Rino. Sarawak FM ya.
2: Betul, bersama DJ Andy dan juga ada DJ Yus tadi dan juga rakan-rakan Mukun di RTM Sarawak.
1: Ya, kita ada saudara Sadam Murni.
2: Ya, pemain biola.
1: Pengisi biola, Sofian Murni.
2: Sofian Din Murni.
1: Penanda ya.
2: Penanda.
1: Kita ada Tuan Haji Umar Tumik.
2: Aha.
1: Dan Mak Jemun Sitam sebagai Mak Gendang ya.
2: Aha. Juga ada Banun.
1: Ya, betul, betul. Jadi kita teruskan bermukun di negara Brunei Darussalam ini sebenarnya dengan Hari Guru Sedunia. Guruku pelitaku. Seterusnya kita ke irama
2: Cinta Berai.
1: Tarik Mas.

0: Jasa guru tetap dikenang.
1: Betul, sampai mati pun tetap guru.
0: Sampai bila-bila pun kita tetap mengenang jasa guru kita ya.
1: Iya,
0: kalau kalau tidak turun ke ulu, mana makan si buah patai.
1: Memang
0: kalau
1: enak.
0: Tidak kernamu guru, tidak kita menjadi pandai.
1: Betul, ya? Tinggi-tinggi pohon gaharu.
0: Iya. Ya,
1: lebih rendah pohon keranji. Kalau bukan karena guru, tak pandailah kita membaca dan mengaji.
0: Betul
1: kan?
0: Biar orang jalan ke tamu.
1: Cantik.
0: Okay, biar orang jalan ke tamu hendak mencari sebuah patai.
1: Terus?
0: Biar kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu biar ku pandai.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Memang sedap meminum jamu. Jamulah dibeli, darilah lahat. Ya. Ayolah kita ramai-ramai banyak-banyak menuntut ilmu. Asalkan jangan menuntut ilmu yang jahat.
0: Betul.
1: Ini, tak boleh.
0: Itu ke dia.
1: Ya, Rino.
0: Kalau makan si makan jamu. Okey, saya tak mau jua apa kurang hebatnya.
1: Betul. Biar lebih kuat berpantuk bermukul.
0: Supaya guru kita sedunia penuh semangat dengan mendengarkan siaran kita sepenuh hari guru ini.
1: Betul. Ya. Minum jamu dia biar kuat.
0: Kalau pandai makan jamu. Biar jamu diambil waktunya redup.
1: Terus
0: biar kita ni menuntut ilmu. Jasa guru tetap umpama cuaca yang redup.
1: Itu dia.
0: Karena kita menuntut ilmu, biar santai, biar tenang. Karena kalau kita ni macam apa pikiran kacau, ilmu tak akan masuk.
1: Betul begitu. Perlu ketenangan.
0: Betul.
1: Perlu apa namanya hati yang bersih.
0: Betul. Ya. Jadi audio pendengar dan juga audio penonton.
1: Ya.
0: Sebagai menutup tirai yang bermula pasti akan berakhir.
1: Tentu.
0: Apa kata kita ceriakan guru-guru kita,
1: betul.
0: Pendidik-pendidik kita, warga-warga pendidik seluruh dunia.
1: Dan mudah-mudahanlah di momen hari guru hari ini, guru-guru kita tetap berdedikasi, tetap berjuang untuk mendidik bangsa ini ya, sehingga dunia akan semakin terang benderang.
0: Tapi jangan lupa juga Andy ya, ada guru yang kata
1: Andy ini, ya?
0: Andy. Saya bayangkan Andy bersama kita apapun. Sebenarnya ada guru yang jarang-jarang kita lupa, jarang-jarang kita ingat.
1: Apa tu?
0: Guru silat.
1: Sebelah.
0: Guru juga tu.
1: Ini sebelah.
0: Ya. Guru apa? Ada lagi satu guru pandu kereta. Kalau tani belajar kereta, munda ada gurunya, nanti masuk longkang.
1: Saya pun pandai bersilat.
0: Itu dia.
1: Kilau-kilau banyaknya kilat.
0: Iya.
1: Ya. Okay. Kilat menyambar pokok yang biru. Ya. Saya kata orang pun pandai juga bersilat.
0: Yeah.
1: Jurus saya jurus langkah kaki seribu.
0: Bukan kilat sebarang kilat.
1: Apa tu?
0: Kilat menyambar di atas pagar.
1: Ajante.
0: Kalau benar seorang pesilat, bolehkah saya tumpang belajar?
1: Tadi kan saya dah kata langkah kaki seribu.
0: Okay.
1: Ada musuh pun.
0: Baik. Orde pendengar, orde penonton, kita tutup irama dengan tarikman.

0: Bing, silakan nih Bing.
1: Baik, terima kasih Rino. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Brunei Darussalam. Tentunya dalam hal ini adalah RTB yang menjadi tuan rumah di tahun 2026 ini. Tentu bahagia kami Rino.

0: ada guru silat kita. Ada Bang Heri Zardi dan saya Ibing ya. Dan juga kami mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia dan yang tentunya yang ada di Indonesia. Ya tentu barangkali ada guru-guru yang menyaksikan.
1: Iya, terima kasih ya, ya kepada guru-guru kita. Semoga terhibur sempena Hari Guru sedunia amin, ini ya. Amin. Dari kami berdua mengucapkan selamat Hari Guru sedunia. Sekian.

Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Joe atau JOLO. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh, mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
3: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera. Untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
4: Setiap era, setiap zaman ada cabaran yang tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jismi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut, manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agong 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di Pangkalan Udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JOLO tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM, especially for
1: you. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
4: Yo, what's up? Baby, let's
3: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
8: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Baik, itu dia kumpulan Search dengan lagu yang berjudul Seroja. Tahukah anda lagu tersebut merupakan antara lagu yang dimuatkan dalam album Search Rock and Roll Pie yang dilancarkan ataupun dikeluarkan pada tahun 1996. Sebuah lagu malam segar, dan lagu tersebut tahun ini 2026 telah pun berusia 30 tahun kan. Itu dia lagu malam segar yang sentiasa menjadi siulan sehinggalah ke hari ini. Okey, dan terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Ba. Dan sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, kita nak bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ke FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Baik, semalam buat Rosie William ataupun Z yang berada di Inanam, katanya selamat tugas buat DJ Wan. Salam juga ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Terima kasih berkongsikan info dan lagu-lagu yang menghiburkan. Terima kasih juga anda yang terus layan Sabah FM Bagus Ba. Juga seterusnya rakan kita Iman Akashah, salam ditujukan buat ibu bapa, keluarga di mana saja mereka berada, dan juga buat insan tersayang Liana di Pulau Pemaguan Sandakan dengan ucapan Sabah FM stesen pilihan terbaik di hati pendengar di mana saja bersiaran. Dan juga selamat hari guru buat cikguku, katanya Cikgu Sutrisno Sumantri serta staf SK Sungai Tiram Batu 19 Sandakan, Cikgu Arisin Awang serta staf SK Batu Putih Kinabatangan, dan buat Wan berhati-hati semasa balik nanti. Terima kasih Iman Akasha. Juga rakan kita Zafira dari Sandakan, terima kasih. Emma juga rakan kita, terima kasih yang berada di Vuford. Seterusnya rakan kita si Jalain Sukintan yang berada di Kakarangan Bongkol Pitas, katanya selamat malam, salam ini ditujukan buat semua pendengar setia Sabah FM, semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Itu kata-kata dititipkan. Dan juga katanya buat putriku Elfik dan juga Elfi yang berada di kejauhan, semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama sama tugas seharian. Daddy di sini katanya sentiasa sehat dan merindukan serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Itulah dia kasih seorang ayah. Terima kasih anda yang terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah. Jom berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Fahrin Hit. Lagu ini Kasih Orang Muda. Sabah FM Bagus Bah.

0: Sabah FM. Your systems
1: are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Rock Lu. Hanya di Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, Sabah FM bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus layan Sabah FM, dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, tengah memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa, pasti selamat, dan terus fokus dengan pemanduan anda sambil berhibur dengan rangkaian lagu-lagu rock malam ini di Sabah FM. Bagus bah. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan mega lagu ini, Takdir dan Waktu. Sabah FM, bagus bah.

Yo, Sabah FM, bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan sedar tak sedar ya, tugas saya menemani anda untuk R&R hashtag Redek dan Rehat edisi Sabtu hari ini 16 Mei 2026 akan berakhir sebentar saja. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM ya. Pagi tadi 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama-sama dengan rakan saya DJ Edwin, 12 tengah hingga 6 petang bersama dengan Kak Lang, dan juga 6 petang hingga 12 tengah malam bersama-sama dengan saya Wan Hizwa. Okay? Dan untuk itu semoga anda telah pun terhibur dan apa juga rangkaian lagu yang telah pun dimainkan sepanjang hari ini, dan juga apa saja informasi yang dikongsikan semoga memberi manfaat untuk kita bersama. Okay? Dan pastikan anda sentiasa menjadikan Sabah FM sebagai sesen radio pilihan anda, kerana ada banyak informasi akan terus dikongsikan bersama-sama dengan anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan juga menemani aktiviti harian anda. Okey, dan selepas ini pukul 12:30 malam kita akan sambung siar ke siaran Sabah National FM. Okey, kita akan terus sambung siaran ke siaran sesen National FM. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Assalamualaikum, salam hormat dan sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersama Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhantu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting kita baiklah, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nantikan kupasan 1 jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aje. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM.

persembahan Crystal dengan La Oba membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah malam minggu ni, ramai ke nak tidur ni. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Kek-kek berantu dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing, dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang tengah makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu-waktu begini dapat nasi ambeng ke? Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game perempuan tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Geng Berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok, ramai tu lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya, Azlan Abdul Wahid, ada no name, tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal setia semuanya, Kak Ani, Suitcat, Pak Kamol, Amy Bok Parker, hadir dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Pam-pam-pam. Ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan, pada hujung minggu. Ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit?

Waktu Rock Tanah Air Ella dengan Bermata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita. Dan kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan? Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usap-usap perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendang. Pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi live kita? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple, Bunga April, Alifah Imani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih, USYMC luncur terus. Poksi Tackle Shop, Nur Azizah dari Kuala Selangor. Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haritz juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah eh. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah bagi tahu awal tadi kan, yang akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat. Sudah pun satu minit pagi, misteri malam di sebalik mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ni kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Ya. Yeah.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor.
2: Ya, waalaikumsalam. Ya.
0: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar, Doktor? Sihat ya?
2: Baik, baik. Alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat, Doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan.
2: Kalau ya, harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya, Doktor. Duit dalam bank berjuta-juta, Doktor. Tapi dia terbaring je, tak sihat.
2: Terbaring.
0: Dia kata tak gunalah, ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit penyemboyan pun tak guna juga lah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni, sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Sama-sama. Sama-sama untuk semua guru-guru lah.
0: Kami pun guru juga tau.
2: Ya, guru.
0: Okey, guru putar lagu.
1: Guru, ya.
0: Guru menghibur, guru menghiburkan orang lain, Doktor.
2: Kan? Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Al-Laman Hafan Sirtu Lahu Abdan.
0: Ya. Yeah. Baik. Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Dengan, sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian, alhamdulillah ya, kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut hari itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelang kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, uratan, tak berpakaian, ghurlan dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum dhalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelam kabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkatan, dan juga berkaki ayam, kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara, yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi, macam kita kata kebakaran, mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, diri aku, nafsi, nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari, matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni, dia kata matahari itu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu, satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer ataupun mail. Ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak, celak dekat mata dia, itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia, jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari tu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq, berdasarkan peluh tadi itu, dia duduk peluh aja supaya manusia boleh ni satu DJ, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke Ka'bah buku lali. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, haqwai ini pinggang. Wa minhum man yaljumu al-ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa tawalla, fa idza ja'at as-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabara tarhaquha qatar ulaika humul kafaratul fajar. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia yafirru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata oh gorinya nak bersembang, lari daripada ibu dan bapa. Mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah. Wasahibatihi wabani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli, kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, diri aku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang dilambarkan Rasulullah, tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan. Yang kedua, ketika dihisab pada mahsyar, dan yang ketiga ialah ketika tisyan sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan, tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan aku ni selamat atau tidak. Yang satu lagi, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah keadaan tak berpakaian apa-apa, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia di pada mahsyar yang kelam kabut itu, dengan menggunakan perkataan al-jatiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini Al-Jathiyah bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut, lenguh sana. Sampai disebut Sufyan kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah, berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jathiyah menggambarkan suasana yang huru hara, yang kelang-kelang kabut dan sebagainya. Baik, kalau ni poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang menunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang amal, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di faiza nufikha fihi ukhra faiza hum qiyamu yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada mahsyar ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Di situlah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian. Dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Ini mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada mahsyar. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelam kabut bila sampai kepada mahsyar. Wallahu'alam.
1: Allahu Akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka. Tetapi kita melihat diri. Ya, dah tak peduli dengan orang lain. Peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
2: Baik, saya tambahkan lagi ya. Tentang daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan pada masa itu, Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada apa, tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin baydha afra ka kursatin nuqi. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih bagaikan, oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka, kalau kita roti keping ke dunia ke apa, macam tu kan. Dia roti, roti besar, roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar. Sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih. Macam itulah gambaran bentuk muka bumi di padang mahsyar dalam keadaan luas, rata, putih bersih. Dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi. Lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi. Dan berdasarkan amalan masing-masing. Ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang. Ada yang sampai ke hidung lah. Berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula. Dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi. Manusia berada dalam hina, tunduk. Dalam firman Allah surah Taha. Wa khasyatil aswatu lirrahman. Fala tasma'u illa hamsah. Dalam keadaan manusia tunduk, takut. Yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelir manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat. Sampai waltabat tisaku bisak dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna. Satu, menahan sakit. Betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazak. Sorry. Dan ini juga boleh digambarkan. Kaki kita boleh masuk celah kaki orang. Menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi. Ada yang berjalan di atas ibu jari saja. Ada yang berjalan berjinjing. Kata-kata jinjing. Di hujung jari, anamil. Atrafil anamil bahasa Arabnya. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi. Dia terpaksa jinjing. Kerana orang selalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu tak ada seorang pun boleh berbunyi suara kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsah. Hamsah itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan waji abin nabiyin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berteduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita, dan jauh lagi. Cuma perkara itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang macam itulah. Wallah
0: alam. Insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
2: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan insaf terus ya geng-geng buruhantu. Alhamdulillah. 1:18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya.
2: Baik.
0: Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruhantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu, ya kita telanjang kan tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita kan. Nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu dari kumpulan Search Mentari Merah di Ufuk Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: Feeling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Untuk tajuk minggu ini adalah hitungan amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng buruh hantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai hitungan amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita nak
1: banyak
2: tanya.
1: Banyak lagi.
2: Itu baru kalau dua soalan pun ambil wuduk ni, rasanya kalau soalan yang berikutnya insya-Allah kita akan sembahyang solat sunat taubat je lagi.
1: Saya pun nak ambil ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan di soal siasat? Adakah orang kafir juga akan di soal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni. Semua orang akan dihisab atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih. Tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga semua, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, maknanya orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi ini. Kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas, tak mau bayar tiket. Datang orang, konduktor kata, bayar tiket. Saya kata, saya tak buat apa-apa. Saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham. Kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon. Kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain. Tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tu tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang. Aku tak pernah bagi makan orang miskin. Aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam. Dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Bermakna di sini Allah Ta'ala zahirkan mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka. kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Ya. Penerimaan kita amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma abna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa laysa lahu al-yawma hauna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Ini surah Al-Haqqah menggambarkan bahawa orang kafir akan orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab ya ala, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Kan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitahakan atil qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma'awna animaliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka

0: ditarik 70 ziraan, 70 hektar untuk serik dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin, dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air dilihan, pembakaran daripada api neraka itu. La yakuluhum illa khasun, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itulah menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatib. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini di tangan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan ain satu radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatin aliyah, dan surga yang tertinggi. Kutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ah, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat sekian-sekian, dah tengok apa yang kamu buat. Kamu mendustakan aku, mensyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka, hanya dihumban ke dalam api neraka di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu a'lam.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap.
0: Semua.
1: Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
0: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua saja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu, itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan. Jadi, ada soalan bocor.
0: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh. فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحْ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ رَبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مِنْ انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِي عَلَى ذَلِكَ. إِنِّي دَانْ صَحِيح سُنَنْ تِرْمِذِي. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha

0: malam solat tahajud baik. Kalau ada, tepat supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama, iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk, kena settle. Jadi, dalam berharta ini, satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal, dia selamat. Nah, itu. Jadi kita ini semaklah untuk saya, pendengar-pendengar, siapa saja. Cuba kita semak. Semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu, adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga, ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama, solat. Soalan kedua ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti, apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita ada sekarang. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula Tuan Tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tasawuf panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok. Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Tinta di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita. Termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajran muhsinin wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yakta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajaziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malu. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Ni kelapa ni haji tersadai. Oh, penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja sembang cerita benda yang tersenonoh dan sebagainya, tak dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara, solat tadi, apa, lepas tu amalan hati, apa ni, mak hidup di dunia, amalan hati dan amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita? Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insya-Allah.
1: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Solat, harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti.
2: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu, insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
1: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
0: Terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyaklah bercakap, cukup-cukuplah mulut bercakap ya. Daripada mahsyar, manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibawajadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh, bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri yang bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita eh. Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi, modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Di kala itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli syai. Allah Taala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penutupan mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Letihlah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan menjadi saksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat. Tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Mana boleh eh? Kita pergi buat berjahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang, engkau lah yang bawa aku jejak kaki dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu kita disaksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk ya, keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertobatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak ada masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu buatlah benda baik, dah cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia khianat orang, zolim orang, cukup, berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah mengata orang, cukup, berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada masa. Seperti itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita, kita kata apa, apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali suka belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adabu qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah. Kalau software tu kosak, api komputer tu kita cik, kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus dah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat mazmur kena buang. Dari segi sombong, tak cik itu ada sebab buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasala ala wahiyal qalb. Dalam hati kamu ada sekutu darah, kalau baik, baiklah seluruh badan, kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
2: Baik. Hai, semakin takutlah doktor.
0: Itulah
2: tajuk
0: kita ni.
2: Semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah, kata orang tu, fokus kan. Jadi terbayang, macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini, lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. National FM.
1: National FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada doktor di talian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, ya, doktor, betul. Soalan ni banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi yeah, pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap
1: mungkin,
2: lah.
1: Doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluh khas. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, ialah hari statistik ke atas setiap amalan manusia baru betul. Kerana setiap kecil macam sehingga Rasulullah kata, itakun nar walau bisyitit tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisapkanlah aku dengan hisap yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, saya ditanya Aisyah terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka saya tanya Aisyah, bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisap itu menukisal hisap faqal halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisaban yasira, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil, terjun bangunan, boleh mati kawan ya, ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, tak, kami maafkan. Itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu, orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisaban yasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlakunya perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, Allah takpelah, takpelah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, ya, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarif, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia aku sorokkan, di akhirat aku maafkan. Allah Ta'ala. Tengok dunia berapa banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah saya ringkaslah.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula, dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca Akhirat eh.
3: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam dah ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca Akhirat.
2: Neraca Akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan berdengar-dengar Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti.
3: Allahu
2: doktor
3: Akbar. Amin.
2: Amin ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi untuk yang ke-19 eh.
1: Ya betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata memang.
2: Dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng berhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahuakbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
1: Ya, betul.
2: Kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam lebih ya. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah SWT di badan mahsyar, kan, bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan, soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
1: Kan? Itulah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya Neraca Akhirat tu kena masih lagi stay tune lah ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
2: Ya. Yeah. Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung tau. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
1: Sama-sama.
2: Kita berjumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ekspedisi dengan titian perjalanan membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan National FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Ramai yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi 85 masih lagi kekal setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mat Chokoma pun hadir. Hadir dengan tipi-tipi like-nya menuju ke 1 juta hari ini. Boleh ya? Yang Zandra juga masih lagi terus kekal setia. Fiza Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chod, Nur Cahaya, Hati Azriati memberikan assalamualaikum salam. Jajah 83 turut hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Hari ini berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah di Miri, serta Marudi. Sabah disandakan Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Puchong. Dia kata pam-pam-pam e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Mastura kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi like-nya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda berusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh, kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangkan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu, sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasi.

ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Persembahan kembali iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3.10 minit pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam, jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je, melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba, tapi percayalah di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ada Joey, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz, semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina dia kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah eh. Edarwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi di bang, masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini, dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan. Kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET. Tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Betul. Jadi maka dengan itu di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejayaan, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri, untuk
untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Lagu cinta Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Siapa? Tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan. Anda kena tanyalah pasangan anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi tu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung. Di hujung-hujung minggu ni apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey? Ada juga yang tertidur dalam live kan. Sambil tertidur, sambil tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Dan terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan.

membawa keluarga tersayang, katanya short vacation, cuti pendek ni tak apalah bang, sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai, berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil, memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Okay, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa ya, mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu, yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai. Okey. Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Q Wani juga hadir. Ataga Tasha, dia kata salam morning-morning. Cik Bar, kita ada siapa lagi? Cik Bear, oh Cik Bear. Cik Bar pula. Nur Cahaya 237 hadir. Azfar Ceras juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya, sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah, ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya, bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa nih, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan solawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita, ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh, nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancar lah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam, dia biar kita buku nyanyang bilang orang, dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang sejak yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Atau kama qal hadith sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia. Halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya tidak akan boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu, dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan saya Iqlai Jamie akan menemani anda selama 6 jam, iaitu pukul 6 hinggalah ke pukul 12 tengah hari untuk hari ini 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah, iaitu hari Ahad. Dan hari ini hujung minggu, selamat berhujung minggu untuk anda semua. Diharapkan semuanya sihat dan bangun-bangun. Ada mungkin yang terbiasa bangun awal kan, walaupun hujung minggu terbiasa juga bangun awal dan sedang menyediakan sarapan. Jadi selamat bersarapan, minum kopi-kopi dulu. Kalau yang bangun awal daripada anak-anak tu kan, bolehlah dulu ambil sambil-sambil juga ambil ketenangan di luar tu, dengar sekeliling kan, ambil semua aura-aura positif tu dan tenang diri pagi-pagi hari ini. Sambil-sambil juga layan Sabah FM sebab Iqlai sudah sediakan lagu-lagu yang akan menemani anda. Jadi untuk pagi hari ini, hari Ahad, kita mulakan lagu daripada Ilya Guntabit, Langadon Oku Sabah. Untuk yang di luar Sabah, selamat mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Selamat pagi, terima kasih kerana terus bersama dalam R&R Relax dan Rehat. Hari ini mungkin ada yang dengar suara Iklay, hari ini hari Isnin ke? Tidak, hari ini hari Ahad. Betul lah tu, jom minggu, tidur balik. Okay, sambil layan Sabah FM, Iklay ingin kongsikan kepada anda untuk cuaca pada hari ini, iaitu 17 Mei 2026. Untuk sebelah pagi, kita kongsikan di kawasan pedalaman Sandakan wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat, manakala di Pantai Barat dan Tawau hujan di beberapa tempat, di Kudat tiada hujan. Dan seterusnya, untuk cuaca petang pula, di pedalaman Pantai Barat dan wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat, manakala di Tawau, Sandakan dan Kudat hujan di beberapa tempat. Untuk sebelah malam, di pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan wilayah Persekutuan Labuan diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di Tawau dan Kudat hujan di beberapa tempat. Kalau kita lihat semua cuaca, kebanyakannya hujan di beberapa tempat, kebanyakan tempat kan. Jadi buatlah perancangan awal untuk hari ini. Mungkin ada perancangan untuk beriada bersama dengan keluarga kan. Kalau mau tahu perkembangan ramalan cuaca di tempat anda masing-masing, anda boleh terus layari Met Malaysia ataupun dapatkan aplikasi My Cuaca secara percuma. Dan 6.30 sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang mana hari ini disunting oleh Jenera Mahin. Nantikan dan terus saja layan hujung minggu anda. Yang memandu tu hati-hati memandu, terus layan lagu daripada Datuk Zainal Abidin Hijau. Sabah FM, bagus bah.
1: Berikan kita bingung, teruskan kita cepat. Then it's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah.

Program Inspirasi Beli Barangan Malaysia, Kita Beli Barangan Malaysia 3 KBBM Sabah 2026, platform memperkukuh promosi dan pemasaran produk tempatan khususnya keluaran perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali berkata, program KBBM itu sekaligus menjadi pemangkin pengukuhan permintaan dan kebolehpasaran barangan Malaysia. Datu Armizan memberitahu sidang media sempena pelancaran program berkenaan yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Mak.
2: Keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.
3: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
4: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
8: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Mau turun aplikasi RTM Klik secara percuma? Anda boleh menikmati saluran RTM dan juga boleh dengar Sabah FM di mana pun anda berada. Dan selain daripada itu, kalau anda ingin mendengar ataupun melihatlah kan berapa sebenarnya yang dengar Sabah FM sekarang ini menerusi dalam talian, anda boleh terus layari radio.rtm.gov.my. Okay? Tapi kalau mau tengok TV secara percuma, mau turun sekarang ini kerana RTM adalah antara RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia. Jadi dapatkan sekarang menerusi Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun di Apple Store anda. Okey, pukul 7 nanti kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri. Yang sedang bersarapan tu, selamat menjamu selera. Terus saja layan lagu daripada Wali Band, Yang Penting Halal. Sabah FM, bagus bah.

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta berbanding 100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada 60 juta kepada 110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata, ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data seperti ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh tunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tunsha Dashni Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derry Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh, manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna flip card. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my head.
1: James Arthur dan Anne Marie, Rewrite the Stars. Lagu Rewrite the Stars ini membawa kisah dua insan yang saling mencintai tetapi berdepan dengan halangan dan juga perbezaan dalam hidup mereka. Jadi mereka berharap dapat mengubah takdir dan menulis semula bintang agar cinta mereka dapat bersama walaupun dunia seakan tidak merestui hubungan itu. Wah, kalau related tu, cuba kongsikan dulu kamu punya kisah kan. 019-490-4848. Anda boleh juga kongsikan apa yang happening hari ini, berlaku ataupun akan berlangsung di tempat anda masing-masing menerusi WhatsApp Sabah FM, ataupun anda ada sebarang info mengenai traffic kan, manalah tahu hari ini ada yang kahwin ke, jadi adalah tempat-tempat yang ditutup jalan ke, ataupun ada apa-apa program yang berlangsung ditutup jalan ke kan, jadi kongsikan kepada kami dan kita kongsikan bersama dengan pendengar Sabah FM yang mungkin akan melalui kawasan tersebut. Okey, sudah pun pukul 7.24 minit pagi. Iklim masih lagi bersama dengan anda sehingga ke pukul 12, dan yang menariknya hari ini pukul 9 pagi hinggalah ke pukul 11 kita akan dapat ikuti seperti biasa ulangan untuk 20 lagu jejak masa muzik 2026 yang mana dibawakan oleh rakan penyampai pada pukul 9 nanti sehinggalah pukul 11, dan pukul 11 nanti pula kita akan terus bersama dalam R&R Relax dan Rehat. Kita teruskan lagu seterusnya, lagu daripada Ara Johari, Tetap Aku Cinta. Sudah Rewrite the Stars, tetaplah kita cinta juga kan. Ara Johari, layan terus Sabah FM. Bagus bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sabo FM.
1: Ay, Ming. Baik ko kasi lurus ko punya kereta tu tau. Makan petak sebelah ba? Nanti kalau orang mau keluar ke masuk, susah tu.
2: Okey ba itu? Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
1: Kau ni. Susah tu nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena alai kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekah, kurang-kurang pun calar.
2: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta bah. Saya ini okey lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk dia parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
1: Bayalah dari kau saja lah, Meming. Cuma saya risau aja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
2: Betul juga kan?
1: Bah, bagus kau kasih lurus lah tuh kereta kau. Bukan lama pun.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Menatap matamu Ariel AF7. 7.41 minit pagi. Sebentar saja ke pukul 8 di jam yang akan menemani anda dalam R&R Relax dan Rehat. Okey, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang menghantar ucapan selamat bertugas menerusi 0194904848. Itu WhatsApp Sabah FM. Kita ada Arni, katanya selamat bertugas. Terima kasih. Dan dalam Relax dan Rehat ini, semoga semuanya lancar. Dan Arni hadir dari Sembulan, Layan Sabah FM. Wah, terima kasih Arni. Okey, seterusnya kita pula ada Jalain Sukintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol Pitas, Sabah. Okey, tidak berapa lurus tapi boleh lah tu. Selamat pagi, katanya salam hujung minggu dan juga sedang mendengar Sabah FM. Katanya semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Amin. Dan ucapan untuk putranya Elfik dan putrinya Elfi yang berada di kejauhan. Semoga semua sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Dan katanya Dadi di sini sentiasa sehat dan merindukan serta mendoakan kesejahteraan kamu. Semoga Adi Elfik dan juga putrinya Elfi sedang dengar Sabah FM. Dan seterusnya kita ada Zafira. Zafira katanya selamat bertugas. Salam berhujung minggu. Dan Zafira dari Sandakan. Macam lama kan iklan dia, apa ni, bacakan kamu punya ucapan kan? Kalau berkesempatan kita baca sampai pukul 12 ya. Okey, katanya jangan lupa sarapan. Terima kasih. Dan juga untuk kawan-kawannya Ara, Arni, Nor, Norzita, Mayani, Marsha, Saleh, Azmin, Di Alisa, Yanyana, Ros Arbi dan paling yang dia sayang katanya paling yang disayangi adalah Rin dan Mira. Wah, dengan ucapan love you all. Terima kasih Zafira. Yang lain nanti Iqlai bacakan. Tapi hari ini kan Iqlai masuk ke Facebook kan, terkejut pula rambut kita macam tu ya, di poster macam macam ngam saja kita buat rambut macam tu kan. Kalau kamu mau tengok, kamu pergi Facebook dulu, jangan lupa terus follow Sabah FM. Dan pukul 8 nanti kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM, yang mana untuk tajuk-tajuk berita utama pagi ini adalah produk keluaran Sabah catat perkembangan positif di peringkat antarabangsa dan kerjasama kerajaan persekutuan negeri pastikan bantuan rakyat lebih menyeluruh yang disunting oleh Junior Ramahin. Dan nantikan berita penuh pada pukul 8 pagi. Terus saja layan R&R Relax dan Rehat.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Produk keluaran Sabah catat perkembangan positif di peringkat antarabangsa. Kerjasama Kerajaan Persekutuan Negeri pastikan bantuan rakyat lebih menyeluruh. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Ethel Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Produk keluaran Sabah terus mencatat perkembangan positif di pasaran antarabangsa apabila nilai potensi jualan mencecah RM95.9 juta tahun lalu. Jumlah itu meningkat 37.12% berbanding RM60.4 juta pada tahun 2024. Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pencapaian itu direkodkan menerusi penyertaan 124 usahawan industri